0: pada perkenakan nu omelgan jadi ina nu ngak kemana gede perkenakan ku udah di 30 sebut jadi John Rita perkenakan dau perkenakannya video tapi naik ku udah isa lu ke isa mo kan saan tu dah ngebidang apa kasih dan dah isi holitin pada minggu di Maria di Maliaka di nongo kuna i ay Maliaka ka kibaba dahongon di tinga kebebasian tahunan di pason bu contoh dat ini aku di ngapi o di empat lo mengait tu nabi ku dah minangait di kesedot aku pahiba ni Adu Malik mi Jagang mi Jubug hobi pada kesadir si si Dayo, si Abibi, atau ada yang berbeda dia itu tu suap-suap ke pawam nak pabason ke nolai dego ini pada sentuh bi aku dati ait ni ada kau kakau sehingga aku pakutlah hivani Petrus dari Dampudan negara gini Marius Maludin dari Nobong manu seperti itu mengaitkan pada kau dan pada tanah kereta sadada atau limpotku negara di Sali Abot, di Sabodau, di Dr. Emlina, di Kepazan negara-negara di tanah aku dah dengar di Lebuan, mulai polis Lebuan, di Nisho, perkenakan Nusido di Michael Vinci, dah dengar di Lui ada tingkat si Gui, yang satu dah ada ngapapasi, tapi, dapat ingat mega nga pili tiya panganda kadazan ng dusun mulut Joseph Patilu pa mazo to talalu nagi do kubo mo pobrap dago at siyo Joseph Patilu to na iban kung nalaliyaw nga katawadan nga pili tungkap tuloy dago so biyabi isang tabi ako na ay tati iton kubag supaita daw ada kau kakaus kepivasian yang kau cikanti untuk tadau dan minggu ini dati AGGB naka suti kakada nongo kum Allah kau di jauh-jauh naka baik kau di main no
1: katahuanan inai dan naka no
0: naga nabi katahuanan kau lagi dari jauh
1: naikat minasya so tumay mo om kadi mace mama sonzo kapipusyan kumapaganakan lain jang sinakagon humbani dahil labak kinarut om pipamasan tay mo ito kumapan sumusut sa Babi FM kapipusyan
0: kapipusyan gijet ben
1: kapipusyan Helen
0: nimot na matano
1: nimot na mamay na pahumbuso pahumbuso ano
0: kadaan ni Jiben paghuhukum apa aja okay?
1: Katahuanan
0: paganakan no tapi kada minggu abalakatan ko no da mantap ni namang amin
1: amin
0: kumana gidi janji Dolores Aking ni Florence Boyjol Florita Kinajir ni Paul Eric Dennis Yang Koyok Menin James Sampuk Usia Bibi, Adila, Emela Gom, Elis Lim, Dato Elizabeth Morris, Maris Marudin, Julita Judith, Julita Margaret, Emela Gom. Kan juga aku nak naik Emela Gom kan? Nak untung kau Emela, nak buah aku nak Emela. Nak unung-unung Pak Sonu, Abdul Malik, Emela Gansing. Johnny Upin, Agitus John Modoit, Lucy Doyo, Helen Yong Pinampang, Elis Moitim, Alicia Molitim. Kampai na song of yan di mo kikinong ulit tong uhi. Tabi tada minggu, abalakatan ko na da damatad minamangon. Amin.
1: Amin.
0: Okay na po kadi di Japan kon?
1: Mga na po, okay na po. Matawa na Helen, na ko na.
0: Okay.
1: Naikat minasi. Ha, na tumingin ko kami, makanta ko na. Okay na po, nung au okay, magyakan ya. Well, tumingin ko kami, ano, kinangoto ko, hozo pong kapon niya zu, kumadi nung kapan niya zu, kumadi amachen, hansan pengong.

0: Om dabai no jam kapat pada mi minit dong subabit pagun toko tepi nai kong avi kopi bos yan dong subam kemade sudah tadi kata tanut ke poposik dati tu tada minggu pergi ya tada bai nanti hom kopi bos yan om kata wadan tu open tanut dari dok pesimpan toko diti dadi om temo pahit pemahaman dosa musut diti sapa BFM kopi bos yan.
1: Halo sayang.
0: Kopi posian sayangku adalah bah main.
1: Main.
0: Ah, anu ge?
1: Abang sayang.
0: Oh, avasi temai mo. Hansan izau pengavasi nagi temai mo.
1: Avasi bang.
0: Bah main apa musai pasano?
1: Iya, pahai dong pengkapan kon ge cerita kenajer helenya kata dan len. Am lagi. Jadi. Saya gede.
0: Saya dati.
1: Benjol. Am lagi menegang sing. Am lurus. Am lagi kalian kabel. Malus maludin gawis. Am lagi jadin bun. Besit kelembau. Am makan kewan ejilah jitani. Am sabah. Am jajikog. Am sabah. Am lagi istirah malus. Am Belenjenek macam macam juga. Aku mau ayah kak aku harus kawin dengan kapan sebab nak bantu kak dan rasik ya. Apa yang kak kan sayang?
0: Kata wadan, dah nak kena.
1: Ya.
0: Mungkin nama ikut bagus pohon bus dah pason dah semusut nak pada tinggal kita kita aku Florence Boyjol Shalom kopi bosian dah dong sebab dah terang minggu. Kumada makikinang udah kasimban bos kadasan ka magano i Florence diti do kasipatan mamason kumadi dupo akakku tambahut ko Florita Kinajil Helen Yong Dolores Asing Terence Wong Om Savo Ellis Lim Lucy Doyo Dennis Yang Elizabeth Mojuntin Adila Duvanson Dinisi Pojol Maureen Kinjau Emilia Gom Jennifer M Koisun Om Apo nagi Hivan DJ Kotawadan kumadi au Florence tapi tadau minggu hansana fasik kina posikan om tabi pembahasan kumatain senan kah om kita ku bondila do Brunei di tiom dari Brunei garati di no kani Florence Richard Binginos kopi pesian dong supa udah tadau minggu kumada sabi bi tepi nai tambah hutin sodu tegen somok om sabi mau kikin dong kesembahan bos kerasan kadi Richard Binginos kampung tindu zon sugud pason mantadi Joseph Potilu hey kopi pesian dong supa tabi pembahasan aku mau tambah untuk ngabih sahabat BFM FB mungkin kita ngau radio Mega di Julita Margaret Maria Johan Inai Sugud Inai Sandakan Lucy Doyo Datu Elizabeth Morris MM Suk Patricia Nicholas Protekin Ajil Edward Jokinon Julius Pansai Charles Loginon Joseph Golombo Muliaka Winnie Mingkong Joakim Kubot Albert Sipaun Petrus Quantin Tambunan Vitus John Modoit Marius Marudim Gawis Patrick Antang Lazarus Biog Ingam Satur Lucia Bibi George Mining Mania Gansing Zolina Acoy Mantan Pasir Putih Pasaduvo Francis Edward Siluk Idkan Serandong Hidas Ngabi Tumaymo Hei Kadi Joseph Potilu Diti Baum tapi naiko ngabi kano kinongo tokoh Hozau Diti Pemohis Ku Diozu Ngabi Auzun di menaimo pemohaban telepon Aniti Ina pa awak kosifat Menelepon tadau main Kinaman bago diazur tadau katahu Eh oh kan tadau ko minggu dah tiso kyo kan kan mungkin nak tokoh hozo di pemohis ku dia zunga bi.

0: スはあうと思います。
1: Kementerian Sains Teknologi Om Inovasi Sabah menyuidong dohong pagsat
2: antu do konsol kumaygan pogun yung panahon gisom do tanaw baino
3: kinongo ahal ngawi babaino tanaw diti
4: om tanudo o kapoyhan kababagu insuang om habus pogun
3: tanudagay doin abal kinoizonon kotaw huzan kadazan tikid tanaw
5: i-point tunud in RTM Nopo.
6: Apal Tony Bo Tarao Bainong.

Wangan no sabah o kepobian sakadai kuma sikul ngavi sina om tinan agama o konko Islam kuma sisam ngopod lizong ringgit tau niti mantan kod tu ngopod lizong ringgit tau nakatahim. Pinggi saman papapantod pengindapuan mikro tongonini om uha-uha PMKS at budget dubongay ibu dubongay peramtu kiko tumbazando kapanakaday mong ingindapu kinoizonon papabohi asil dioho id nazatan global. Avasi ko panaymaan di po Parlimen Kalabakan Datu Andi Muhammad Suryadi Bandi do ko po mauwangan ko po bian sa barit budget do ngay budo mga padam tu. Pagkianon di si do po sikapon o papapana Project Tagazo Mega Southern Madani Link montok munguhan kakasan o kapunikidan lotilik itpiyahatan tisan kahisaon om tisan katanabon sabah. Avasi kepenemaan datun ginemuan o kepointahangan do kepelintaan memuang kopengusinan kaupisan kotainaan kepelintaan JPA kuma tanak memasok Sabah om Sarawak maza budget do bongai budu bonga padam tu. Bion do kepelintaan o atag papanau pengusuban paimbida montok penguhan penginaman bogizan kaidasan in Sabah.

0: Asuara Utama
1: Ima. Hai, kopi bosian.
2: Pakinangauna.
1: Pakinangauna.
3: Sahimban bos kadasan Saba VFF.
4: Naikot kinasi Asuara Utama Ima.
3: Kanau kanau kanau kinangau.

球，踢不进没关系，最重要是踢得有型有劲，马步要稳，眼神要定，才能踢出一颗，不是一粒，不是一个，总之

0: 我是 Karen 龚科允。
1: 我甘愿重新爱过，袂搁再听你的话，早就知安尼，就放乎你飞。我

0: Belanjawan 2027, Malaysia Madani, menggapai di langit, mengakar di bumi.
1: Saya umumkan isu doktor kontrak yang terus berbangkit tahun demi tahun, alhamdulillah akan dapat akhirnya dinoktahkan. Sejak 2023, kita telah melantik secara tetap lebih 15,000 doktor kontrak, termasuk 4,000 orang doktor pada tahun ini. Bagi tahun 2027, lebih 9,000 doktor kontrak yang ditawarkan ke jawatan tetap. Ini bermakna selepas ini, doktor yang berjaya menamatkan latihan siswazah akan terus ditawarkan tetap jawatan tetap pegawai perubatan.
0: Yang amat berhormat, Datuk Seri Anwar Ibrahim, Menteri Kewangan. Belanjawan 2027, Malaysia Madani, menggapai di langit, mengakar di bumi.
1: Kepada perkebunan kecil getah, kerajaan bersetuju menaikkan kadar insentif pengeluaran getah buat kali ketiga. Pada tahun 2022, IPG hanya RM2.50. IPG pada masa ini RM3 sekilogram. Dan kadar IPG akan ditingkatkan kepada RM3.30 sekilogram untuk manfaat lebih 300,000 pekebun kecil.
0: Yang amat berhormat, Datuk Seri Anwar Ibrahim, Menteri Kewangan.
2: Every child deserves our care, guidance and protection, and together we can keep them safe from drugs and give them the love and support they need to build a brighter future. This public service announcement is brought to you by RTM and the National Anti-Drug Agency, AADK.
3: Bullying is not a joke. Don't ever use the excuse just for fun. Don't hide your actions behind. We're only playing. When someone's spirit is broken, it's not a laugh. It's emotional abuse. Bullying is not a sign of courage. It's a sign that empathy is lost. Remember, bullying is never a joke.

those pounds.

0: Assalamualaikum Dina Khan, ya nak abar?
1: Untuk kam, kami Mitu.
2: Dina Khan, Mitu kan bekalan siaran sama.
3: Muan pabaran kok dayagan?
1: Ngarip-ngarip, kadim-kadim, menek-menek lagu.
2: Ya nak abar jumpa kampung. Meteko, salam. Teko, tekodon. Ling, tuturan sama.
1: Pukul 3 kemop sampai pukul 6 kemop.
2: Siaran

0: Bersomo-somo engkau kami tak sabah VFM siaran sama ala bana.
1: Lekat jam telur, ngabut jam 6 kemuat.

Allah Subhanahu Wa Taala maraan anu bermaksud bege beruntung bana jemo-jemo anu mersian dirinai engkau beriman kau sentiasa bersikir natoran Tuhan kopan ngerjuan sembahyang. Surah Al-Ala ayat 14 ngabut 15.

0: Terima kasih kerana mengkali siaran sama ala bana.
1: Yana Barnu ala bana.
2: Itu dia pandai.
3: Yana Bardinakan, dong lupa mengkali siaran sama ala bana.
1: Minggu kau tu.
4: Nak.
1: Nah. Ya.
5: Pitu kam dinakan.
6: Mangan ya mangan. Asal jokiti kurung-kurung.
7: Link keturunan sama.
5: Bingo ko.
8: Labana.
5: Dela dendo.
1: Dinakan. Bana.
0: Assalamualaikum dinakan, ya nabar.
9: Untuk kam, kami mitu.
10: Dinakan, pitu kam bekala siaran sama.
0: Muan pabaran kok dayagan?
9: Ngarip-ngarip. Kadim-kadim, menek-menek lagu.
10: Ya nabar jumpa kampung. Meteko, salam. Teko, tekodon. Link, tuturan sama.
9: Pukul telu kemop sampai pukul 6 kemop.
10: Siaran sama.
11: Now, dongkem kiabut, nyak kulek kale. Yang penting download Bido RTM Klik Penek bi saluran radio kesayangan bi. Dongkem biasa, Sabah BFM siaran sama. Limpon dekat pukul telu, ngabut enam kemam.
12: Assalamualaikum, aku tu Maslian lah, Kota Belud Sabah. Dongkem lupa ngan mekale siaran sama alap bana.
0: Bingo kam, dong lupa mekale siaran sama alap bana. Pukul telu.

0: Bersomo-somo engkau kami tak sabah VFM siaran sama Alap Bana.
1: Lekat jam telu, ngabut jam 6 kemuap.
2: Aku tu siupa binti Bilu dekat Kampung Gunding, makale nekam siaran sama

Terima kasih dinakan kakak bersama mengkali siaran sama Alabana. Kakak lagi bersama kau kami diam siaran sama Alabana tak kemap tu bersama kau DJ Azmi yang abar bang dinakan ti yang sedang bersama-sama. Harapanku mohon sihat-sihat kau pan sanang-sanang atas selalu kau pan. Terima kasih kena menik siaran tu untuk jadi sebi tak kemap tu. Diam dokok biasa kita akan bersama telu jam ngempon pukul telu kemuap ngamuta pukul 6 kemuap ini abah dinakan tita kota blut siat ka jomo kota blut dinakan tita papar dinakan tita tuaran dinakan tita kota marudu dinakan tita pitas un dinakan tilekat kudat pun bersama kok kiti un dinakan tita tawau keningau tak minggu jakam. Terima kasih sentiasa nutan kami setiap lau. Okey, sekiranya kamu aku lagu dedek bijo tak nombor kami 0340 7 wau 7 wau ataupun buli ngedek ni tak live TikTok tak kemu waktu. Okey. Jadi jangan lupa pan mengkali kami tak siaran Astro tak siaran Wau Pitu Kosong boleh pun bersama mengkali tak RTM klik download bijo RTM klik tak Google Play Store ko pan tak My TV tak siaran Pitu Kosong Wau dinakan. Okey. Kakak lagi bersama-sama kok kami tak kemu waktu. Sadar yang tersadar ti rupo ni pala kiti tu tak jam yang kedua untuk kita meling lagu-lagu yang pernah aku lebang dinakan ti yang sedang ngendak live tu dong lupa tap-tap screen. Tiki topi butang jatah eh amun niat lagi be follow dedau. Okey. Kerana supaya sanang amun kam ai no follow bila aku live lain kali kam boleh ngendak, kam boleh nutan, kam boleh komen, kam boleh maku lagu, kam boleh nuju salam ko. Kita boleh syubung mana tahu ingin ngejemput ngogo kawin ka, ingin ngejemput keramaian ka atau ingin ngejemput program-program ka ko. Dong lupa untuk follow supaya sanang leti si ubung-ubung. Okey, untuk terusan siaran tak kemuap tu terima kasih kakak bersama kok kami kita berdayak do engkok lagu-lagu tu.

0: bersama ko DJ Azmi.
1: Kakak lagi bersama mengkali siaran sama Ala Badan Tak Mampu. Terima kasih yang kesenang dengan kami tak live TikTok. Jangan lupa untuk tap screen. Share bila lagi live tu dinakan. Share bila lagi live tu dinakan. Supaya ramai lagi boleh bersama-sama kau kita tak kemampu tu. Boleh makan lagu, nuju salam. Atau in je pekoro yang boleh sama-sama bincang ti. Jadi pemia bijo. Mana tahu kami ingin ngerati minggu live. Pemia bijo tak TikTok pula DJ Azmi. Pemia bijo DJ Azmi. Kita live sama-sama me. Okay. Yang sedang dimplanan, palap-palap dimplanan. Yang sedang bertugas, selamat bertugas. Yang sedang bekerja, selamat bekerja. Yang sedang bercuti-cuti, selamat bercuti-cuti. Ngerancang pelanan awal, insyaAllah dong laju-laju melan kereta. Semoga selamat jo. Minggu-minggu jo Ben B tak kemuap tu. Untuk dia ganti tak kemuap tu, yang apa? Yenzo. Sihat ke Yenzo? Betah nak setemu kau Yenzo. Okey lah, lagu tu tujuku tak Yenzo. Lagu Yen dan ku tak Yenzo tu ah. Lagu Ian ngam tak Yenzo tu. Inan je lah untuk Yenzo. Betan next time. Okay, lagu tu untuk Yenzo. Kau pun momon dinakan. Tak kampung, tak bandar, tak tungan kerja, tak, yalah tak lah. Kalau je lah kita.

Kakak bersama Mekali siaran sama Allah. Banyak terima kasih yang sedang bersama-sama Mahakarya. Barat ni I follow. Terima kasih Dinakan yang sedang bersama-sama Mekali siaran sama tak kemampu tu minggu-minggu jokam. Harapan ku momon senang-senang atai, dayak-dayak atai ko pen. Dong lupa pala, dong lupa untuk teko ramai-ramai tak tamu, tak tapak tamu, tapak tamu Kota Belud tak sepupi tu Oktober tu sempena tamu besar Kota Belud persembahan dekat artis-artis Bajau Sama. Jadi yang akan mengecara DJ Azmi kok DJ Hize. Jadi sien-sien band masa time me kita setemu me kurung-kurung me tak tapak tamu Kota Belud tak sepupi tu ah ha? Sepupi tu Oktober 2026 lo Sabtu Minggu Bunda sempena tamu besar Kota Belud 2026 ia ada persembahan artis-artis Bajau Sama. Antara ni Yono, Rusdi Ali, Cigu Ruda, Rablin Nordin, Idris Nanti, Dolmat, Aziz Omar, Saiful, Safiq Jesta, Aslan Awang, Sopian Daiman, Roslin Ginsuok, Shaliza Somoy, Bulat, Siti Anifah Diboy, Ros Mawar, Nur Faz, sini lagi tu, Nordin Banda, Raida Banda, sini lagi tu, Leleng, Azlina Amir, Awang Kamaluddin, kau ikut lagi lah antara ni. Jadi nak bitarik ke sepupi tu bagi buan Oktober Minggu Bunda lo Sabtu tak tapak tamu Kota Belud. Okey. Jadi untuk dayagan-dayagan ti kita temu-temu mekang kau betah kita nak kurung-kurung di kau belat kau. Jadi bertiru nama sani itu nama sani kita kurung-kurung kang tak sepupi tu Oktober tu Minggu Bunda pukul 7 songom tak tapak tamu Kota Belud.

Kalangan B. Dukung Yoso, Sabah BFM, siaran sama. Nimpon dekat pukul telu, ngabut, enam kemam. Terima kasih sebab sentioso kale kopenut ian jo program anu sedion kami untuk dinakan semimut.

0: tajuk-tajuk abar ke Muabtu. Sabah mencatat pelaburan 7.6 bilion ringgit diam sektor pembuatan. Sandakan pengen potensi jadi hub pelancongan antarabangsa. Abar-abar sepenuh ni. Sabah mencatat pelaburan 7.6 bilion ringgit diam sektor pembuatan tahun limpas. Pengkolian tu mengkituan keyakinan pelabur terhadap potensi pertemuan industri tak lato. Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Haji Haji Nor Mara diam tempo somo Datuk 24 usahawan perusahaan Diki Kok Sedong PKS Nutan Sepo Expo Perdagangan Antarabangsa. Potensi dagangan teko tak simpul 5.6 juta ringgit. Beliau bertutur ngerasmian Mangan Songom Persekutuan Industri Sabah FSI tak Kota Kinabalu. Ucapan ini binoso oleh Menteri Pembangunan Perindustrian Keusahawanan Kok Pengangkutan Datuk Iwan Benedict. Perintah LAT akan terus malapan kerjasama engko FSI, terutama ni diam pengusahaan teknologi kecerdasan buatan AI autonomi kok pendigitalan. Daerah Sandakan pengen potensi diam jadi hub pelancongan antarabangsa Bau Sabah nerusan inisiatif pembeliangan sewa khas tak diak belanjawan 2027. Menurut Menteri Pelancongan Kebudayaan Kok Alam Sekitar Datuk Jeffrey Arifin, inisiatif padanan pembeliangan tu kulit muka lahan tarus ngogol luar negara. Tentu ni narik lebih iko pelancong khusus ni lekat Eropah anu berminat engkau alam semula jadi kok keluman liar. Datuk Jeffrey tenemuan dia majlis penombolan program Hunt and Explorasi di Kau Titik Kusung tak Sandakan. Program kedua tahun bunda akan nianjur engko Oyo ngelibatan Sandakan ko Kinabatangan. Perintah mengkilo putungan cukai khas tak penyumbang kakanan ko peralatan untuk inisiatif Ihsan Food Bank IFB. Inisiatif tak diak belanjawan 2027 tu ngempon dembangi Januari 2027 ngabut terlumput dembangi Disember 2027. Menteri Perdagangan Diam Negeri Kok Kosara Hidup Dato' Armizan Muhammad Ali Mara, inisiatif ni jangka enggalakan lebih iko penutan sektor korporat kok set strategik anuali. Dia masa somo melampung Kosara Lum golongan keperluan aliman ngurangan pembaziran. Dato' Armizan tenemuan tak masa mangan songom UMS alumni homecoming kok Han Racing tak Kota Kinabalu. Dia majlis grant IFB RM30,000 penaku maaf ni deden tak gerakan pengguna siswa UMS untuk pemerunan Ihsan Food Bank.
1: Dilakan sudah mengkali abar-abar nang Sabah BFM siaran bajau link sama.

Untuk mempenik pengendalian lenalun-alun keselamatan awam, Kok Kecekapan Tindakan Kecemasan, 1,696 kamera litar tertutup entawa CCTV akan pinasang narusan projek Bandar Pintar Kota Kinabalu. Timbalan Menteri Komunikasi Tio Ni Ching Mara, data masa nyata dekat sistem tu mekebuli DBKK muat keputusan lebih alap dia mengurus operasi bandar. Terpasok no mengkilo pasti aliran trafik ko pencegahan jenayah. Beliau tinemuan diam tinjauan tapak pemerunan Pusat Kawalan Operasi Rangkaian NOCC Bandar Pintar Kota Kinabalu tak Kota Kinabalu. NOCC ngerangkum penanggunan rangkaian gentian optik, pemasangan 122 tiang pintar ko penedion kemudahan wifi awam. Pemasangan CCTV ko infrastruktur berkaitan dijangka siap tak Februari 2020. Kopan Pusat Kawalan Operasi kok pusat data dijangka siap diam tempoh 6 bulan. Sementara ahli parlimen Kota Kinabalu Datu Chan Fong Hin diam keyakinan pemerunan NOCC Bandar Pintar Kota Kinabalu kulik mempenik kecekapan pengurusan bandar. Nutni integrasi data narusan sistem mekebuli pihak berkuasa muat analisis lebih alap. Dadoni malapan keselamatan awam terposok no tak kawasan tumpuan pelancong. Di masa somong kepastian Kota Kinabalu berkembang sebagai bandar raya anu boden cekap kok selamat. Dadoni pan usaha memodenkan bandar raya tu perlu no sebiak engkok penyelesaian cabaran infrastruktur asas. Terposok no gangguan bekalan buek kok elektrik. Untuk kepastian warisan bahasa kebudaya etnik dusun tarus kakal relevan, usaha melioro kelestarian ni perlu pinalap narusan keterlibatan generasi muda, institusi pendidikan ko penggunaan teknologi digital. Timbalan Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Dr. Joachim Gunsala Mara, bahasa dusun gaya kojo sekadar alat komunikasi. Sebalik ni, ngelambang identiti sejarah adat resam kok khazana ilmu etnik . Beliau bertutur ngerasmian penombolan festival bahasa kok budaya dusun Ranau tak Ranau. Nut, pineraan Ranau Ethnic Learning Center RELC kok Persatuan Komuniti Wikimedia Ranau. Nuni lancar Ranau Ethnic Learning Center RELC kok Persatuan Komuniti Wikimedia Ranau. Penubuhan RELC kok Persatuan Komuniti Wikimedia Ranau pengen potensi malapan usaha dokumentasi bahasa serita rakyat kok pengetahuan tradisional nerusan pendidikan kok platform digital. Dinakan sebagai penombol, petukaku tajuk-tajuk abar entedo lagi. Sabang mencatat pelaburan RM7.6 bilion ringgit diam sektor pembuatan. Sendakan pengen potensi jadi hub lancongan antarabangsa. Bagaimana abar-abar di Melat kemuaptu? Abar di sini bersunting oleh Sahira Samain dekat seksyen berita ehwal semasa. Salam Malaysia Madani. Assalamualaikum.

0: Bersomo-somo engkau kami tak sabah VFM siaran sama Alap Bana.
1: Lekat jam telu, ngabut jam 6 kemuap.
2: Assalamualaikum Dinakan, yang abar.
3: Untuk kam, kami mitu.
4: Dinakan, itu kan bekalan siaran sama.
0: Muan pabaran kok dayagan?
3: Ngarip-ngarip, kadim-kadim, menek-menek lagu.
4: Ya nabar jumpa kampung. Meteko, salam. Teko, tekodon. Link, tuturan sama.
3: Pukul 3 kemuap sampai pukul 6 kemuap.
4: Siaran

0: Belanjawan 2027, Malaysia Madani, menggapai di langit, mengakar di bumi.
1: Saya umumkan isu doktor kontrak yang terus berbangkit tahun demi tahun, alhamdulillah akan dapat akhirnya dinoktahkan. Sejak 2023, kita telah melantik secara tetap lebih 15,000 doktor kontrak, termasuk 4,000 orang doktor pada tahun ini. Bagi tahun 2027, lebih 9,000 doktor kontrak yang ditawarkan ke jawatan tetap. Ini bermakna selepas ini, doktor yang berjaya menamatkan latihan siswazah akan terus ditawarkan tetap jawatan tetap pegawai perubatan.
0: Yang amat berhormat, Datuk Seri Anwar Ibrahim, Menteri Kewangan.

0: Belanjawan 2027, Malaysia Madani, memacu harapan, membina masa depan.
1: Bagi mengurangkan tempoh menunggu pesakit yang mendapat rawatan, ini kita alami semua di hampir semua hospital. Terutama hospital bandar. Peruntukan untuk menyumber luar pesakit ke hospital lain ditingkatkan kepada RM200 juta untuk mengurangkan beban di hospital. Selain itu, skim dengan pelaburan RM1 bilion terus mempergiat pelaksanaan projek sistem rekod perubatan elektronik.

Dinakan cadar net cadar ti kita tak torong-torong siaran. Jadi sekiranya unsalah aku silap sebetul siaran aku maaf dinakan. Kita beragam-beragam jo yang alape nak minta ata yang ni alape timan di BTO tio po suang punggur. Jadi yenen pan jogo diri selalu, jogo kesihatan selalu, jogo keselamatan selalu. Sentiasa no betutur alap-alap tak jo mau pikir alap-alap pasal jo mau kau pun muat no yang alap-alap tak jo mau baru no pan yang alap-alape akan ngogo engkiti balik. Kok kena kadang kena setiap yang barat ti eno akan terjadi karena barat ge kata-kata doa kok. Jadi amun kata-kata doa alap lagi kita betutur yang alap-alap jo supaya kita kule yang alap-alap, alap kita pikir yang alap-alap jo supaya jo mau pikir yang alap-alap pasal kita. Kok pun alap kita muat perkara alap ta jo mau supaya jo mau pun muat alap kita. Okey. Jadi badan kok kamu kok lagu-lagu tu. Jangan lupa untuk terus bersama mengkali siaran sama Alap Bana setiap lau pukul 3 kemuap sampai no pukul 6 kemuap. Mbanan ku kat mengkok lagu tu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Belanjawan 2027, Malaysia Madani, memacu harapan, membina masa depan.
1: Lunas ketujuh, memelihara citra Nusa, khazanah alam, budaya, bahasa dan seni kreatif. Bagi mengusaha, bagi mendukung usaha negeri memelihara khazanah alam, dana ecological fiscal transfer akan ditambah kepada RM270 juta. Peningkatan ini bertujuan menggalakkan kegiatan ekonomi dan ekopelancongan.
0: Yang Amat Berhormat Dato' Sri Anwar Ibrahim, Menteri Kewangan.
2: Maksudku, sebab makalah siaran Bajau Hiling Sam. Dakit masa lagi, habal lahat siaran Bajau Hiling Sam. Dengarkan hina buiti makale habal lahat siaran Bajau Hiling Sama.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Malaysia Madani. Maka aku Muhammad Junudin Nasirin Mariam Habal-Habal Lahat Sabah VFM Siaran Hiling Sama Palkala Mustahak Habal Lahat Kohab Iti Belanjawan 2020 maka pitu nika inagunan maka atasan masalah infrastruktur asas masaba. Pentadbir koperasi supaya ahatul anadiahan manfaat pakonop 7 ahlina habal nilausan. Peruntukan belanjawan 2020 maka pitu 7 lahat Sabah maka Sarawak nika inagunan maka pelakasan usaha ngatasan masalah infrastruktur asas yang masih supaya nipatongan maka karua-rua lahat inaani. Menterima Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Sabah maka Sarawak Dato' Mustafa Sakmud Angahaka kasungan peruntukan inaani maka pandaan pagkainagun halam ni aharokan Perintah Persekutuan Mariam Anokong Pembangunan Karua-rua Lahat inaani.
1: Seperti yang kita sudah maklum, kali ini dana pembangunan dengan dana operasi untuk Sabah saja 18.7 bilion dan ini meningkat daripada 17.6 bilion pada tahun lepas. Untuk Sarawak 16.2 bilion berbanding 15.1 bilion pada tahun lepas. Jadi kita harap dengan dana ini kita akan banyak menyelesaikan isu-isu berbangkit terutama infrastruktur asas kita di kedua-dua negeri ini.
0: Beliau ang haka butehe hinabuh ni bak bay pain ang rasmian program jelajah agukasi at Sabah Advanced Technology College Jabatan Tenaga Manusia Masepanggar. Sementara hinabuh ni bak program jelajah agukasi at Sabah 2020 makonom Datuk Mustafa ang haka inani manjari platform tujuh masyarakat amuah haka pagpuhunan masoal kemudahan infrastruktur asas tujuh perintah persekutuan maka perintah lahat. Yuk beliau program anjuran Jabatan Perdana Menteri Laos Min Akademi Kenegaraan Malaysia amuka ruang tujuh panduduk amungkal perkala masalah runuk lan maggaat maka masalah bohe maka karan. Pagpuhunan maka usul palkala min panduduk akan niboa mariom pag-isunan forum magbea maka community ako maka pamanjari tindakan susulan he pihak tumabea. Program inaani ruisab magtujuan amalabungan sumangat patriotisma maka lasa cinta manegara maka akan nilausan makudat Kota Marudu pensiangan maka tenom. Pemimpin masyarakat makeningau ana lima ahab bantuk belanjawan 2020 maka pitu paligai na tujuh matotog pembangunan infrastruktur. Adun Liawan Datuk Nik Muhammad Nazri Nik Zawawi angahaka sedimin kasongan bahata pemberian khas tujuh Sabah 600 juta ringgit kasongan heka peruntukan pembangunan 6.9 bilion ringgit amuka labayan ahea peluang untuk pamalanjal program pembangunan ia diparulu hek rakyat.
2: Sabah lebih banyak mendapat peruntukan pembangunan dan ini baik untuk kita di Sabah di mana kita boleh melakukan banyak pembangunan. Di Sabah yang sebelum ini yang kita tahu kita lebih ketinggalan daripada negeri-negeri di Semenanjung dan saya yakin bahawa kerajaan telah meneliti tentang keperluan di negeri Sabah.
0: Beliau angahaka butehe tujuh pemberita hinabu ang rasmian Hari Sukan Negara peringkat bahagian pedalaman atas 2020 makondom makeningau. Mariam masa hei belanjawan 2020 maka pitu amuah kabtang tema menggapai di langit mengakar di bumi ninda amuah kelagihan ama pag tipun ongkos gasto keluman rakyat laus min bantuan 7.5 ia layak maka usaha amasongan kuasa beli rakyat. Pensyarah Fakulti Pengurusan Maka Perniagaan UiTM Cawangan Sabah Profesor Maja Dr. Nabila Azwa Embad ngahaka kasungan peruntukan bantuan sumbangan tunai rahma, maka sumbangan asas rahma 7.6 bilion ringgit, magbidda maka 10.5 bilion ringgit tahun iti, mampu makatabang untuk pagbalanjaan parangalawan rakyat. Beliau ang haka butehe, mariom rakayu sesi temubual, maka RTM. Penuntulan muslimin muslimat malisag 6.4 minit si pasod na waktu solat fardu maghrib makawasaan Kota Kinabalu makakawasaan-kawasaan dalua waktu na. Tuyanta makahabal lahat. Kasihatan diom pikiran subay ni patungan toongan mag-away makakasihatan tububaran manakala pahaman masyarakat tujo mandusia ia wag masalah masoal kasalamatan subay ni atasan. Alipaliman Kalabakan, Dato Andi Muhammad Suryadi Bandi ang haka masyarakat subay ama ujud lekomannya salamat maka anokong ako mandusia sadih ambal tinaw ang amu bantuan. Yuk beliau lagi pangisayu bahawa angamu tawang inggai ka manjari gendan bahawa mandusia lama supaya pinabontol mariam pahaman masyarakat. Beliau ang haka butehe hinabu sambutan hari kesihatan mental sedunia 2020 makondom ma peringkat hospital Tawau ma Tawau. Antara program yang nilan jalan satu golan jalan hinang inan yaitu raganan sanai 5 km maka luman tape magbiak maka keluarga 3 km ako maka pasongan pahaman maka mustahak na kesihatan deom pikilan.
3: Dengan hinabuiti makale habal lahat siaran bajau hinding sama.

0: Pentadbir Koperasi Subai Labi Ahatul Amuan Kahapan Pakun Nop 7 Ahlina Pasudna na dia perlindungan insurans pagtambalan maka dana pendidikan 7 anak Mariam Jagahan Ahlina. Timbalan Menteri Pembangunan Usahawan Maka Koperasi Dato' Muhammad Alamin Angahaka kahinang ina ani mampu maka patotog pagkainagon koperasi Mariam angan jaga kebajikan Ahlina maka embal hal angandol 7 pamuanan dividen tahunan. Beliau angahaka butehe hinabu majlis rumah mesra magbiak maka penduduk kampung Bin Sulok maka kontraktor Bumi Putra tempatan Mas Sabah Mamam Bakut. Mariam majlis dalua beliau rusab 60-an hinang pamaandagan ragangan happy hour program jualan madani Kuskop ya anawadan diskaun ngabut 300%. Program ina ini maka tabang amalampungan ongkos paggastu pagbalanjaan parangan mandusia luma minta dana amuka peluang 7 sauragal riki maka koperasi tempatan amaragangan produk kania-kania. Industri ekonomi GIG amua kelegihan amuka labi heka peluang paghinangan 7 makan nak baha uma Sabah. Magsabtan maka ekonomi digital maka kasungan teknologi laus min belanjawan 2024 maka pitu perintah rusab amatongan kebajikan 7A maghinang bahata GIG laus min kasungan pendapatan perlindungan sosial maka insentif ceruman perkeso 7 pamansan kenderaan e-hailing maka p-hailing. Menteri Pembangunan Belia maka Ekonomi Kreatif Sabah Dato' Nizam Abu Bakar titingan angahaka kementerian maka kepakaran manjari keperluan utama 7 makan nak bahau paawat-awat ngak peluang pasod na Mariam industri inaani.
1: Sudah pasti aktiviti gig ini banyak melibatkan bukan saja orang dewasa tetapi anak-anak muda. Dan sudah pasti apabila kerajaan menyediakan pelbagai ruang dan peluang untuk membantu usahawan-usahawan gig ini, jadi ini merupakan satu penerapan.
0: Beliau angahaka butehe hinapu nibak pemberita RTM baipain Majlis Perasmian Hari Sukan Negara Peringkat Negeri Sabah Matuaran. Sementara ini nekot-nekot 5,000 patandaan amaramai balikanku sementara ini nekot-nekot 5,000 penyertaan amaramai sambutan Hari Sukan Negara HSN Peringkat Negeri Sabah 2024 konom mapadang istiadat tuaran. Yuk Datuk Nizam heka penyertaan inani maka pandaan sampangan landuk maka akigan mariam program sukan maka kecergasan anjuran perintah.
1: Dan ini menunjukkan bahawa rakyat Sabah memang begitu supportif dengan program-program yang dianjurkan oleh kerajaan khususnya program Hari Sukan Negara ini. Sudah pasti simbolik penganjuran Hari Sukan Negara ini ialah untuk memaklumkan dan memberitahu bahawa sukan itu adalah amat penting dalam kehidupan kita.
0: Sampangan disampurnaan Hek Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Haji J. Haji Nur. Angkan sab kami mohon masyarakat Sabah embal minsan magpaminik buh maka sasila suku kaum ditalikan maminjarian sukan selaku amalan halam ni aharokan 7 angila-ngila kahapan untuk kami mohon. Pemupus sabal pina sampai pabalik habal mustahaksi. Belanjawan 2020 maka pitu nika inagunan maka atasan masalah infrastruktur asas Mas Sabah. Pentadbir Koperasi Subai Angahatul Anadiahan manapaat pakonop 7 Ahlina. Butena belah kopiti baini sadiahan min seksyen berita wala semasa berita ini sunting hek Kamarudin Abdullah. Terjemahanna bayi hinangku kandi. Salam Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

Alhamdulillah, sarang ayah ni pagsukulan badan sarang akan tapa avai ma live TikTok Sabah VFM. Jadi Allah witi eh sangpuk maka sari bulan sangpuk. Magatak nama ka Allah ahad sarang akan. Baru sampai ni sapari di ilau. Tentu nak sarang akan Allah witi kita merium segmen ongka-ongka pilihan B. Atau ayuk sigai lagu-lagu pilihan sarang akan. Menjadi kam angamu ongka merium segmen taku hapi tu. Ongka lagu-lagu bajau sarang akan. Jadi alhamdulillah untuk penentuan barang serakan Tasik Malisa Gondom 4 minit maka kawasan Kota Kinabalu maka kawasan-kawasan dalua waktu nah bina pasod waktu solat fardu maghrib. Jadi kami mai tu sampai ucapan selamat anunayan sembahyang fardu maghrib. Dah kita tambah waktu sarankan pakalita ongka Mariam playlist aku hab tu ongka admin artis AJ rakayu kayu Tuhan Sabah FM siaran healing sama Balnasa.

Sabah VFM siaran Bajau Hiling Sabah Saranakan wa Indalisa Gonom 20 maka siam minit yang nak buat ITA bang dak terjam tama konti butina ani tentu nak saranakan lawi ITA alau ahad kita meriam segmen ongka-ongka pinian B jadi ya hati nai bang ani bali saranakan ta pa abai ma live TikTok ma infografik ang bahan pasan siga atawa ai bah ongka pinian siga ma kohap ITA saranakan jadi tentu nak saranakan sarangai ni pagsukulan Bapak Maxon pa abay ma live TikTok Sabah VFM murah-murahan natas kita ni berani kesihatan untuk barang sarana kanta ya butiran yang mansan kendaraan murah-murahan selamat tongan sampai ni patagan ni patujuan sarana kan. Jadi harus sabang kita kesempatan magsapali bantug mustahak magsapali dapat kita haka-haka atau jenis kahapan itu iaitu bantug amin Jabatan Meteorologi Malaysia Kementerian Sumber Asli dan Kelestarian Alam laman web rasmi www.med.gov.my baik pinaluas Malaysia Gondom si untuk kalau itu sangpuk maka sehari bulan sangpuk 2020 makonom iaitu amaran hunus magletek maka baliu landos dijangka akan tajari madakrangi kawasan masa Sabah, itu makawasan pantai barat pedalaman Tambunan Membaku Tenom Keningau Sok Sipitangan Sipitang Maka Beaufort dijangka akan terjadi ngabut lisag siam sangom ITA. Jadi untuk Kohap ITA menu playlist tama Kohap itu akan ditentukan di badan rakan tapa avai Kohap itu maka tuyan ta maka kita ongkap Amarion playlist aku hap itu ongkat min artis Haiza Ghazali masih aku bilahi magsunung maka ongkat min artis Adilasa Leleng Kaluman Sabah VFM siaran Bajau Hiling sama Balnas.

Jadi yang aku happy tu magsambat at makalawiti itu segment ta ungka-ungka apri anbi sarakan drakan tapa avay ma ngavay kita mutin ay ma TikTok live sa Bavi FM aroy sa baanuran pasan ma WhatsApp sa Bavi FM. Assalamualaikum maka salam kasila sa salam sama magkonti DJ John ka bangka mole siaran itu maglabot makawasa marayo sarakan ani Pavi ay sarakan ta si ay Slaychi si Jazz mga mole paha-paha bajaw siaran ta selalu mariam atay kami jari magsukula si Jazz ngabay kami butina ani makaanuran pasan-pasan na pay magsapalingha ka ma WhatsApp sa Bavi FM hinabuti hinabuti ma konti. Jadi Ruisa Mariam saya menongkong ke apinan B tu si Jess Angamu Ong kat min artis Den Besa iaitu Adat Kasilasa maka dan akan ta si Randalano on TikTok na itu Randalano Alano Alano Randa-Randa Angamu Ong kat min artis Dayana siksa pangintoman. Jadi dan kita tepat waktu tu yang ta magpakalita Ong kat ni amu dan akan ta paabay ma live TikTok hinabu iti maka sung pakalita Ong kat itu

Jariah sarakan ungka bin artis Diana siksa pengintong mana mau kita na sampai nilai sa gondom 50 minit jari pangandak ta jam ta putina ni makonti tu sarakan mura na gantaan 10 minit lah ita magsiaran ko hapin tu jari mura na sompok-sompok gantaan da karangay minit ita magsiaran akan kita magabah maka laus patrol isab siaran basa murut. Jadi serangan di pangsukulan barang sana kanta apa yang ma live TikTok lando maka kian maka kohapit eh adakan atau yang tak lagi maka ongka ani adakan tapa apa yang ma live TikTok si ayani Egypt channel ang mo ongka bin artis Dayang Nurazrin itu ongkaan magsambag maka moja totog atay ko maka da kayo lagi min artis Rafiz Ajis nemo suratan. Jadi ang kuniti saja kita mag-away makuha pito tentu na akan kita magpag-away lagi pabalik mariyong segment ongka-ongka pinian bi maalaw ahad sinong risab maalaw-alaw biasa sanakan bang ay mag-abutan masata akan kita layan terusab segment ongka-ongka ito. Jadi ang kuniti saja nakan akan kita magpag-away pabalik mariyong segment sa di. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Magduno makaluhayaan yan na antara panawab kalimisan maudara, makatajari na maggabot, anuing gajari sabab makakaatan kasihatan awam. Marumtimpo pamaliw habagat mabulan lima ngabut bulan siam, kahekaan lahat akan talua pangalaw, makabiasa na akaheka tajari magduno makaluhayaan, iya sanang makatunuan but na makawasaan tana agokal makamatagpagtimanan singkit. Nilapulan kes magduno makaluhayaan atawa katunuan ni umbul siam atawa maumbul bebas tol rakayu walu hatus walu ruwa pitu. Niharokan magduno makaluhayaan.

Kan sian dalam domam salam Malaysia Madani. Reino ringohom yun ahun pamahunan pasukun ku yardirin. Pahulu aho kasih bonsoi. Sabah nama tikra pelaburan tulu titik onom bilion ringgit randalun sektor pambalan. Sandakan sino kaluluan asau kerahap penambuluyan antara bangsa.

Sabah na matik ras suang nu pelaburan 3.6 bilion ringgit randalum nu sektor pambalan ra tahun nakasaili. Kinabalo hinon apa intalang ra pelabur entapatan ra kasingkatan nu industri ra negeri itu. Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Haji Ji Nor Nambala randalum nu timpu na hondo sino 124 usahawan-perusahawan oborok amalintanga PKS inayara upuram balu ekspo pantatalanan antara bangsa untuk suang nu pantatalanan akas suku rasiam ngoporam 5.5 juta ringgit. Rahuri Datu Haji Jihinili pinasuku nu Menteri Kasingkatan Perindustrian Kausahawanan Ampahinuan Datu Ewan Benedik rapat nu pangimpuasan ra London pasi simpungan industri Sabah FSI ra kota Kinabalu. Daerah Sandakan sino kalululan nasau kerahap panambuluyan antara bangsa nakabahu Sabah mayar pokot pansayawan sewa khas raliwi nu belanjawan 2023. Rahun Menteri Panambuluyan Kaulayan Amliwung Kinayano, Datu Jeffrey Arifin, pokot mayar pansayawan hino sino kaluluan nangukaw ra pansayawan rayus intara pamahunan bokon. Kinabalo hino pakaloy ra labi asuang anambuluyan terbangsa ulu kono intara Eropa matong anambuluy ra negri hitu. Datu Jeffrey Nambala ra angaho ra majlis pamaparan ra program Hunt and Explorasi sa 0.0 ra Sandakan. Perintah na pagkauli papakaulingan khas cukai waya-wayarin risilo ondo nanak ra pangin supa na kanon am kuliamos mayar pokot pamalairan ra Isan Food Bank IFB. Papakaulingan khas cukai bayarin hino uman raluin ubelanjawan 2023 angimun rasa hari bulan ra bulan kasa 2023 suku rapopor nu tahun 2023. Menteri Pantatalanan Randalum Negeri yang Belanja Nuwaya, Datu Armizan Muhammad Ali Nambala, babal hinoi niliana kalap amunduk labi asuang sektor koprat rarangan strategik bokon. Datu Armizan Nambala rangaho rapat nu akan pasi simpungan UMS, alumni homecoming am fundraising ra kota Kinabalu. Ramajlis ini panginsupan grant IFB talungo perengar ribu ringgit pinasukur gerakan pengguna siswa UMS untuk hunan aparalan ra Isan Food Bank. Nama ruangan ra peruntukan operam balu 3.3 bilion ringgit ras Sabah dalam nu belanjawan 2023 alansa nakala pelangka ra belanja nu waya nu rakyat suai intoran nungkor papasingkatan ra ekonomi nu negeri. Timbalan Menteri Sains Teknologi dan Inovasi Datuk Muhammad Yusuf Abdal Nambala nama ruangan ra suang nu peruntukan hino apa intalang rapokot nu perintah apa kaulu raka kasipan nu rakyat. Datu Yusuf Nambala rangaho liwas nu pahayaman rangaho ondo inuma nu Kementerian Sains Teknologi Inovasi am Inovasi ra kota Kinabalu. Timbalan Kota Menteri Datu Ewan Benedict Ansukanan rasuang nu peruntukan ras Sabah rinuangan randalum nu belanjawan 2023. Datu Ewan alansan peruntukan hino huna na pasingkot infrastruktur am ekonomi nu negeri. Itu na kaya niyo pakulur papasingkatan ra perusahaan mikro aborok amalintanga uli kono tayar nu perindustrian am papakansayan rasangkul ulu kono raliwung nu pelabuhan am intok pansayawan ondok minsup apatu lasik ra ekonomi. Datu Ewan Nambala rangaho raliwos nu nangimpuas ratamu geopark daerah Kota Blut ra dataran Kota Blut. Amunduk Ratu Wahu am ahinsu pra institusi penguasaan uli kono pemahunaan ra teknologi sino kaluluan ahalung rawak rahu am kaulayan nu ulun dusun into ra apuso ra oromatong. Timbalan Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Dr. Joakim Gunsalam Nambala rahu dusun salakayak rahu pahayaman tapi nasau kerata tanduk pangkaulihan sejarah adat am kuliamos kain tutunan nu ulun dusun. Datuk Joakim napasukura rahu inili rapat nu majlis pemaparan ra festival bahasa am budaya Dusun Ranau, ra Ranau. Ini puas yak poyo rahinili, yo hino Ranau Ethnic Learning Center, RELC, am pasisimpungan community Wikimedia Ranau. Pahayaman ra cadangan pamalalatan ra liwung nu parlimen ras Sabah, kulimani numan ra timpu apasi. Pahayaman numan ambayar bahagian al-ehwal undang-undang, Suruhanjaya Pilihan Raya SPR, Amigensi nasungkayat raliwos no hili iwiton ayamo rapahuhutuman jawatan kuasa teknikal.
Rahu inili pinasukun Menteri Rakopisan Perdana Menteri Al-Ehwal Sabam Sarawak Datuk Mustafa Sakmud. Rahu no SPR akasip aparalan rekajian dan bancian pahulu ili rondo keputusan alapon. Parlimen sepanggar ondo intora parlimen ondo nasungkait recadangan hino nintaran pengundi no asuang bonsoi. Amano kono hino cadangan hino maya yak rak umas nu kajian ampahayaman nu ilo ondo nasungkait. Popor norulio kupio ahora kasih bonsoi. Saban namati kerap laburan 3.6 bilion ringgit dalam nu sektor pambalan. Sandakan sino kaluluan asau kerahap panambuluyan antarabangsa. Ini no popor nu aon pamahunan terasa WFM kasalulaan rahumurut. Aho ini ligin masalah hori syahira semain. Kansayan Amsalam Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

0: Rongok am ilongkau rangangai kasarulan radio ang TVRTM ra atiatiak intok min be mempadownload ra aplikasi RTM Klik kapa magilongsor ra laman sesawang rtmklik.rtm.gov.my. RTM teman setia anda. Program Jualan Rahma Madani PJRM yakinnya kaluayan ondora yusun du parinta kosan mampakamanda balanja rubaya rumah magun rea mempatutus ra logo kukuda moska tangan intora mopor suku talu mopor piatus ulun nasuangan membeli magilong ra adibulan amniak intok lukadai pantalanan nakenggar rea magilong ra https://pjrm.kpdn.gov.my. Baik tak kau labu si kalau akan monse ragitio kosan mangaru ra ugar matanda ru balanja ru balai tak kau si gegam.
1: Maniru kuang kutuming.
2: Ai. Kulo kulut. Pinukan ko kirim ini.
1: Salah ka gini oming. Akon kutuga. Ko ndo menepandai anda raguti. Magalawa aku. Boy ka boy. Mapuso meragu tak kau ti.
2: Apahon pengatu porahuan kulut. Apa amina nilotu painunahun do bansa. Uli kono ilotu inanak amnayor bandar. Asindangan ponam kakula. Tiak ko aman nilotu amahilong ramedia sosial ratalipon nilotu.
1: Nagaulu ramatun. Salah karaguin intora iolalain.
2: Alap pongay lo no wason kulut. Mindaho koyak ngararahutohom takatu risilo. Katutunyak nga liha ilo na porabuoy no. Kono nga hinapinakuan ko ang upas na kamamanam kaminan ko rato.
1: Oh, monsay ginyo, Ming. Kinamin ko la. Ming, atan ko lando pangukaw to raklas mangila raragot akaw.
2: Ah, oko tukulot. Kono yak ko oko tulisun no kanon bahwinansak. Bun, bun, kono buboy na liam. Mansi, kono yak liha.
1: Kita kon to imimi mangila. Atan ko lan.
2: Ah, kono po hinokulot, ang yawaw riyon.
0: Nakapanday kau kia, kikinawa galama masuang kang sayan naman. Salakayok rakaligagan takaw, ganyak ra ekonomi rupa magunan takaw. Internoyo ra yono maluay mawot, kalo napasa, mabuli rayo supon, kondo bahan pengawit, ama po konser rakaligagan dutinay takaw. Mabuli kinamin am akanon rasa sanggilan na yuk. Kondok kay mamangan ramanit, logo labi mamura, rabalanja magaut kalau mo logo. Am mangindangan ra ekonomi ru magutanong galama. Mampasigulo raki kinawa galama, mangani rasa normon soy am mayo, rakadikagan am niak ras sektor pagutanaman ru pamagunan.
3: Mami stojo kinawa galama.

0: السيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang mensyariatkan seruan azan dan salat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam keutamaan, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.
1: Pansin Rumah Nur Rakyat, Alam Asuku Ampareson Kenoponan Salinutan Kaulayan Alungan Ampatandulon. Babal Nunan Salinutilian Am Ukama Kasip Kapio Tampuson Am Hormatin. Lintaran Rahitu Rondo Intra Babal Kaulayan Undangi Pitra Pahan Sayan Am Pansin Rumah Nunan Suangan Nan Salinutilian. Itaka Salakayak Akalap Apasila Rapan Siluman. Takapunan Kalap Apasila Rapan Sayan.

Yo pa pa ganzen dalo nomra kawi pa pa kon angkining Ramon. Ran dalam kasal anda hunu rasa wa VFM pasi nang tega onsoi. Rauro hito pa pa gara oro minggu rau pram rondo ari bulan da bulan kau po 2002 pram onom. Alasan orang min kawi rakono ati aku nang entok min kon angkining Ramon. Aralo nomino. Kasal anda hunu rasa wa VFM pasi nang tega onsoi. Rayus kono ra onsen saya kra kono ra onya kono mamin paga paga wali roro hitili ra kono kapihan kapihan ina taka atak pina kono uman taka rayus kene taka anti tiwal ra lon demino ra kasalan dahun murah sava bfm ini gunangan ya kramio ra kono sungkor mion gunang kiri ngoramon dalam kasalan dahun murah sava bfm am surah rimbai kono naring ngomin dah tuli paga paga ka hina rimbai interi alfa lahia rimbai ninggalan wala rarangan nang iwit takara jam ka tulu dongo pram limo ngaminit ra London. Amin kena rais kena kau kaya rakon ya dirin ran dalam kesaluan dahun merasa apa VFM ramarangan apa pagar lo nomino rasiaran kesaluan dahun murut lo nomitu semua guna perkara paparan dari jam kasiam ralon dong. So ya no pagar pagar kau pada kau beli ang kini ngoramor ran dalam kesaluan dahun merasa apa VFM ya no maya ra live TikTok mai rasa apa VFM berarti kau minat ra TikTok miun rah ino asaba BFM Vigo tama kau pernah kau beli tu malim bayar ramon rakun angkin ngoro orang kesaluan dah nomor talon nomino ino mayar live TikTok mai yang mikapi kau mayar live Facebook mai pakai pakai kau rakun beli kau angkin ngoro ramon rakun kado kau lintok minggu angkin ngoro orang kesaluan dah nomor asaba BFM rakun kena kau beli angkin ngoro ramon ino mayar live mai live Facebook mai yang mikapi kau mayar live TikTok mai ralon nomito. Ya imuni kura kono panggilingan tegar rimbai-rimbai kasalo anda nomor talo nomino ya no rimbai kasano rimbai entori Nancy Iwot rimbai ninggalan makara bayak masusa amsuno rimbai Jeffrey Appendi rimbai ninggalanan rakando Valirno.

kwa patilaut ko, nagoy ko, tangus po. Sa nganuan, babasta ka no, tangus. Kalo pa na malur, kalo pa na mologo, atan matang mingkwal takaw tumangus. Mingkwal mo'y ilong rarat kya, lumitaw magilong rakasansaman aruliriyot kya, kapam muli rakampung tumong marapasambaloy pabukat amrangrangan. Labusin amrilianin sang kinulor kapansalan duguang, lasain poyo notifikasi ro telepon tang

Ya apa kan itu do rimbai kena naring omiu neno rimbai kasar itu rimbai entri Nancy iwa rimbai ninggalan magara banyak masusa. Sunar rimbai Jeffrey Pendi rimbai ninggal kando Valirno. Rais kau dapat ingkunangannya kau dapat apa kata kau sinu mimpung inaya era live Facebook Myra Page Myra Sava WFM. Sini aku naik Julita Margaret Kansen Ralondom DJ Adi. Kansen Ralondom raka winurang arangan Sava WFM. Onso era kau ni Julita Margaret paling kurangan niun. Julita Margaret. Rena aku nora inaya era live Facebook Myra Page Myra Sava WFM. Mikapi kau nalupananku raka kau dapat apa kata kau sinu mimpung inaya era live TikTok Myra Sava WFM sini aku no imis. Kansen Ralondom DJ kau dapat ingkunangan Kansen Ralondom. Sini aku no yabut Kansen Ralondom DJ kau no. Itu aki jarang balik kau ninggalan TikTok natu. Onsoi DJ kau no paling kurangnya nam sini aku kau ninggalan natu bonda. Ninggalan TikTok no. Kansen Ralondom etaki rondo 50. Kansen Ralondom DJ aku no paling kurang ramyun Kansen Ralondom. Paling kurangan api aku no MM sok. Kansen Ralondom orang minggu DJ kau no paling kurangan Kansen Ralondom ryun. Paling kurangan inaya. Live TikTok mai rasa apa BFM. Rais kena kawan share live TikTok mai, live Facebook mai. Lipio kena rasu anggun apa kata kara sumindangan di takya. Anti di warna itu dalam kesalahan dan nomor rasa apa BFM. Inora kena reno kena marang aram yun dijadi irin. Reno tu kena marang aram pakai pakai siaran rasa apa BFM. Kesalahan dan nomor apa sindangan di takya onsoy. Ya orang sekarang kau pernah kau beli yang kini ngoramo nak kesaluan dah nomor rasa BFM heno Maya rasa luran nu esro valu tulu kosong ami kapi kau nama Maya RTM klik pakai pakai kau heno download ni nak kau RTM klik rakau no ang kini ngoramo dalam kesaluan dah nomor rasa BFM rakau heno Maya rasa telefon mu no asini aku no ongo kali kalau kau ahilong ramon Maya rasa live TikTok mai live Facebook mai am sini aku no RTM klik rakau no entok min pio kau no ang kini ngoramo tu malam bayar kau kini ngoramo Maya rasa RTM klik pakai-pakai kah. Ya orang sekarang kini ngotak biar rimba yang rimba ikasan rimba yang dari Del Dahlan Sibiu rimba yang ninggalan rakalan sanan pinati busu am seno ono rimba yang dari Siti Zulaiha rimba yang ninggalan rakau katangan.

Yo, apa kata tak nombor di situ jam katul lapan ngoparam siam ngamin ke London. Ino dua rimbai kena naring ngamin retuli rimbai kasar rimbai redel dahlan Sibiu. Rimbai ninggalan kelansanan pinati busu am senono rimbai di Siti Zulaiha. Rimbai ninggalan nda au katangan. Ninggalan rayus kalau paga-paga kena masih pikir yang kiri ngoram dalam kesaluan nahu nomor rasa sabar wefirm. Am rayus apa balik ngoram yun paga-paga ka itu kena kepabalan ku rakawin paga-paga kena kiri ngoram on. Dalam kesaluan nahu nomor rasa sabar wefirm. Heno rakono apa balan itu ra pansayawan ra apa pesawat kapal terbang ara ariwi bonsoi hino rapat rilo ra hambal latihan air mobility tactical operation AMTOP Sri 2026 hino ra kono ra nakaya itu hino tentara udara diraja Malaysia TUDM sehamara TLDM kono hambal ra latihan air mobility tactical operation MTOP ya lewar heno ra kono pembalan itu ra kono aku kula kono kapal kono ansoyo ra ariwi rapat dilo ambal latihan heno ra kula kula kawasa intokon heno ra intokon ratana pasi simpungan Labuan am samit ra kota Blutra Sabah heno tumalimpun tera operam 2 hari bulan sumukura 2 ngopor hari bulan de bulan kaopor 2002 ngopor mono. Ya harus kena kawan kini orang mohon dalam kesaluan tahun merasa apa BV menu mengakhiri frekuensi frekuensi rapa mahunan minus ya hama pakai pakai kya ya heno ra solo ra keke frekuensi kena itu kami kena abuli kena angkini orang mohon dan dalam kesaluan tahun menurut rasa apa BV heno maya ra frekuensi rasa mira kota Kinabalu ra frekuensi siam ngopuram 2.0 megahertz kami kapi kena 100 tulu titik rondo megahertz era kosat rondo 0.0 titik rondo megahertz rakono rasambit rakota Kinabalu rakono angkiningo rasiaran radio rasaba VFM rais kan angkiningo takapi rimbai dua rimbai kono pa kirehon kono pa rapa ka pahaka lalu non minor rasiaran rasaba VFM kesaluan dahun urut pasin dengan entah konsoi eno rimbai kasano rimbai inti intori Lucy Dugai rimbai ninggalanan rapayung narinda amsuno kono rimbai rimesten alias indut rimba ininggalan nandra lusar nangkiatan.

Ya, bagai nak sebut tangan rejam ke valu dua ngamini rata tandu Myra Studio tu pakai-pakai ke. Terus kena kau kaya piara kon dia DJ Adirin kena marangan pakai-pakai ke. Siaran Usama BFM ke selalu anda hunumurut. Apa ni konangan rayu surah kena pakai-pakai tak kasi ni mimpung inai ara live. TikTok Myra Usama BFM. Tak kena suang piara kena pakai-pakai tak kara bukon si mimpung inai ramon ara live TikTok mai. Sini aku no Inwil Ladim. Kan senda London ampio RA kau ninggalan no TikTok natu. Kan senda London mam stay light. Ampe itu kan senda London DJ rakon di stay light paniko nangyan. Star light ninggalan TikTok no. Ampio Yandong Juni Slime. Hello DJ kau kan senda London mam kau paniko nang kan senda London. Lucia Bibi kan senda London mam Mondo. Ninggalan no TikTok natu. Kan senda London mam yun am Jal Binis. Inwil Ladim kan senda London DJ kau paniko nang kan senda London am Jakian kan senda London rakon dilo Riyati sampai itu apa kataka Ansuku Gimbaan kan senda London DJ kono kan senda Kerajaan Paningkonangan kan senda London Ramyun Minio kan senda London rakon dilo apa Paningkonangan Ramyun mai Nana Poyo kan senda London DJ kono Paningkonangan kan senda London Rais kenang kini ngoramon dalung kesalono nomor sama BFM Mayra live TikTok mai mikapi kono lupanan kura paha kataka inayara live TikTok live Facebook Mayra London itu. Sini aku no Florita lo sebut Laurentius kan senda London DJ di kono onsoi paningkonangan solirin Florita lo sebut Laurentius ini ada live TikTok Myra London Minra Sabah BFM ya rau kono sini pembeli namun lalu nomina kau kono beli angin tura bilin myun ino maya kira live TikTok Myra batiki minna kira komen live TikTok Myra amika pio kono maya live Facebook Myra page Myra Sabah BFM amika pio kono rapaka-paka raino rawasa Myra nomor kosong rondo siam apat siam kusung tulu balu aino toko no pakatakan angin tura bilin no lainnya era live TikTok ma iumbu sabung kau ninggalan no TikTok natu kansen ralondom DJ kau no paningkonan kansen ralondom kansen rakawi ralondom rakawi nu pahaka pahakaku ramah rapuk lawas Sarawak kampung Muya am ibu lah kau no apa ninggalan umbu sabung ninggalan no TikTok natu lainnya live TikTok ma era Sabah BFM. Ya apa kan kini ngetra piara rimbai itu rimbai kasano rimbai itu Troy alias Chuan Insin rimbai ninggalan Arkando iwok di lain sagulio amsin owner rimbai ri Genevieve William rimbai ninggalan narayol halan nahambayan.

Ya apa guys, kena pasuk ko kura pembelaan kura pembelaan kura kena pakai pakai kalau nomino. Eno ra suami program umahan peralano. Eno persembahan tete tempua besarang rendah 2000 dongo peramonom. Eno umahan peralano ra operam tulu hari bulan operam balu hari bulan dah bulan ke opor 2000 dongo peramonom. Malimpun ra jam ka valu ra londom. Umahan ra Dewan Amil Jaya Dewan Bahasa dan Pustaka di BP Kota Kinabalu Sabah. Ya, orang sekarang kini ngatakan piara dua rimbai, rai natangan, rai nora rimbai, rimbai nak mahu rasa bawa FM pasi nangan natakan onsoi. Eh, rimbai kasana, rimbai yang terikal som, rimbai ninggalan nara joget magila lampoi. Am suno rimbai di Francisca Albert, rimbai ninggalan nara kawahu lumansan.

Opat ra Ramadan sumaboy, bunintok berbuka puasa inanin tojo. Gitanya patno jenama Mino Morigan pat iro tumampos berbuka puasa. Origomin kukriamos ambal monsoy balon minda kukriamos min, mayara iklan berbuka puasa Sabah FM 2027. Inggarin makapakuan rati, Origon jenama Mino. Pakita kanora slot min reno, kaliponi min tinganai pemasaran RTM Sabah, ra umang baru-baru, duduk sa duo talu apat-apat, makitunggul ra numbur sa onong.

Yo, Bapak Rais Kro, Bapak Balik Ramiun, Rakono, Bapak Lukawanya, Nasamira Pemahunan Teka Sabah. Eh, no, Rakoro Nusa, Pakai-pakai Ka, Rakoro Kasa, Rakoro Nusa, Rakoro Operam 2000 dan bulan Kopor. 2000 dong Operam Ono, Mehno Bapak Lana Kawanan itu Peninsalo, no, Kopisan Meteorologi Malaysia. Rakoro Nusa, Rakoro Kasa, Rasamira Pemahunan Teka Sabah. Rasamira, Rakoro Nusa, Rasamira Susuau, Jinangka, Rumasam, Rakukula Intok. Sambil kemayon tumpalak amra sam awas raku kula intok amra sambil londom tumpalak amra sam awas yak peo raku kula intok rasolora asak emi kapi kena solora pedalaman am kelasuan matu noro roro nusau minimum lo dongo pram talu darja celsius am maksimum lo talu ngopram apat darja celsius. Yo bapak kain dari tukuna bapak lu kawanan api nainsalo kopisan meteorologi Malaysia roro nusau hienora rasa bapak kawanan sambil pemahunan tak sabar oro nusua ora oro kasa dua peram 2000 bulan dua bulan kopor 2000 dong peram onom rais kau pakai pakai aku kena hilong rapam pembelaan pembelaan rais mayara kau bisa meteorologi Malaysia ara bapak kawanan dan sambil pemahunan tak sabar ra bapak kawanan ra suang kena intok intokon ra rumah sam awas pakai pakai kawin. Ya, opening kewenangannya aku dapat kata-kata aku no sini mimpung ramo semindangan ramo raka saluan aku nomor sama BFM Mayara live TikTok mai sini aku no boss S Bon Jam Bon James kan senda London alo lap balu ngopra mapat kan senda London DJ aku no Amfri dia hai DJ aku no kan senda London opening kewenangan am imuna kapang hai DJ aku no kan senda London opening kewenangan kan senda London am sini aku pio aku no apa kata-kata itu insan biasa meninggal no TikTok natu akan senda London marakono paling konangan kan senda London ramiun asuereno sinak piora bukan piora apa kata kia joina anggail kan senda London DJ kan paling konangan kan senda London melodo kan senda London ramiun pam suereno sinak no toy kan senda London toy reina yara live TikTok mera sama WFM. Rais kira pakai-pakai rakonan kini ngoramon dalam kesalahan awal murah sabah bifi mai kira live TikTok mai live Facebook mai aman share live Facebook mai live TikTok mai milih piyoko no rasuang piyoko no pakai-pakai tak rabu kona suminggau di teka sumimpung ang kini ngorak kesalahan awal murah sabah bifi pasin dan menentang konsor. Rais kanan kini ngotak pira rimbai rimbai kesak no rimbai intori kene di abir rimbai ninggalanan rapinan duli pemalaan am sundu no rimbai ri indah darius rimbai ninggalanan ra mulau lumansai.

0: Kita kau masalok pakaran raka suangon inum ratimuk nakariri timuk ramapalo intora timuk ondo matamis onom suku balunganggala songoro maukop noyo ka inum ratimuk nakaririti magilong nyakra imbor amka tangan rusa sangulun kesen mangaru rakaliga gandu inam malungan ka nakapandai kau kia manginum ratimuk nakariri maka sel rasukatan ondorinagunyak mabuli mangkinibit raka paganan dukaligagan takau mulu pio bubua ondo jajalin bagu mangandoi menaring ama matir ra limpak rutimu intor arakinyo kabalu ratimu guna kariri tipun dukaligagan takau suang nano matang net keran. Rondo intara paliso monsoy amma tanda yakinyo kalau majanjan patumi balos am mangkara raga tangan ru urun bokon. Kalau majanjan ralom balanja rupayak, rio mapandai menalingapu rabal rurit, magayai am kalau majanjan membali raku plemos kalau matang. Kalau lumimbau, mantunung rakayagan monsoi pat maki mensundur am magayam. Kalau sumaung ra hati-hati bala, pat membal raka patasan. Kalau majanjan mengalap perakanon aminumon, kosan magalung rakaliga gandru inan galuma.
1: Ya apa kaya nari tukono dua rimbai kono nari ngomongin pagi-pagi kara kasalon awdu merasa FM. Pasti nangan tega onso ya nari rimbai kasare tuli. Nari rimbai intori kene diabi rimbai ninggalar pinan duli pamalaan. Tunggu kena rimbain dari Inda Darius. Rimbain ninggalan anda mulo lumansan. Ini nang kita kena jam kebalu apa ngoperam 2 minit alondom. Penikunangan rayus kena paga-paga tak kasih mimpungi naya live TikTok mai. Penikunangan pior apa-apa kata kaya naya live Facebook mai. Tak kena sumindang ramo naya live TikTok mai, live Facebook mai alondom ino. Amrais apa balai kuram pasuku kura kena bilin-bilin ni taran paga tak ya. Bilin itu ni taran paga kaya naya WhatsApp mai rasa WFM. Kansen alondom moro minggu dijadi kena on kabar yun kena penikunangan kansen alondom. Kansen alondom raka winu paga-paga rasa WFM kena angkiningo. Raka salan dahun umur alondom itu aku serapa rarangan-rangan Julita Magrit Narumbai Pita MM Sok Rojilina Vitalis Florita Kinajil Datu Elizabeth Morris Josie Mindung Maria Juan Lucy Doyo Clara Inatius Inai Sugut Tamsendakan aku no Chas Lojinun Julius Pansi Ovitus John Modit Marius Marudim Gawis George Mining Patricia Nicholas Inggam Satur Lucia Bibi Zolina Lazarus Biuk Patrick Antang, Nyacoy kono, Francis Bonio Siluk, Abelin Kurisilo kono, Lansan di Silok Kawira kono onsen soyak ratu kitu kinoro. Lingkungan dijadi pasindangan rau murut takak murut kono onsen kapio. Intara kon Jose Botilu raku ni Jose Botilu. Peningkungan Jose Botilu. Raku nang itara bilimu inaya ra wasa merasa sama BFM. Pitu pio kono apa katakan nang itara bilin no. Ralondom itu ini sinuai jen tora kauran nang itara bilin ya rawasa mai. Akan sen ralondom DJ kono peningkungan kan sen ralondom. Gajar alondom raka winu paka-paka on kabar mi kono alondom itu kono onsoy DJ kono peningkonangan ini yak DJ kono peningkonangan peningkonangan saulirin asinoy jentor kauran yo bapak rais kono pabalai kuram yun ralo holo honu gata itu ralo holo honu gata paka-paka ka ginen salono inan nguasa rai industri gata sabah LIGS ra oro nunsuaw ra oro kasa Roporam 2000 bulan, da bulan kopor 2002 pramonom. Roro nunsuaw paga-paga kah itu kono loho-loho nugata roro nunsuaw. Enora loho nususu nugata. Siam ngaringgi tulu ngoporam 4 sen sa kilogram. Gata kapingan ni kenu grade kasa. Limo ngaringgit balu ngopor sen sa kilogram. Gata kapingan ni kenu grade kaduo. 4 ngaringgit balu ngoporam balu sen sa kilogram. Gata kantalan grade kasa. Limo ngaringgit limo ngoporam talu sen sa kilogram. Gata kantalan grade kaduo. 4 ngaringgit unom ngoporam rondo sen sa kilogram. Gata si karap sa ngaringgit 4% sa kilogram. Ya bapak ka sino kelikan bapak ka kon antalan da gata myundra lo ra oro nunsuau ra oro kasar operam 2000 bulan da bulan koper 2002 pramonom amino kono loho loho nugata ro oro nunsuau bapak ka eno ra loho loho nugata hini lipine insalo no inan nguasa industri gata sabah LIGS. Ya udah sekarang kini ngotak kepira rimbai. Itu rimbai kasa rimbai itu interi Albert J. Pangal. Rimbai ninggalan Andra Hydro Numansa Am.

Kita kau masalok pakaran raka suangon inum ratimu nakariri timuk ramapalo intora timuk ondo matamis onom suku balunganggala songorau maukop noyo ka inum ratimu nakaririti magilong nyakra imbor amka tangan rusa sangulun kesen mangaru rakaliga gandu inan malungan ka nakapandai kau kia manginum ratimu nakariri maka sail rasukatan ondo rinagunyak mabuli mangkinibit raka paganan du kaligagan takau mulu pio bubua ondo jajalin bagu mangandoi manaring ama matir ara limpak rutimu intor ara kinio kabalu ratimu guna karirik tipun du kaligagan takau suang nano matang net keran.

Yo apa kan kasuku takkan orang kepaparan siaran sama BFM kasalo anda hun murut alon domino. Kedang ramiu dais kono tumutu ramur ka kono kini ngo pagi pagi ka. Kasalo anda hun murut sama BFM hino tumalim pun tora jam katulu rarai tuli. Sumukura kepaparan orang jam kasiam ra londom. Amra paningkonangan yak pio kono rapaga taka raina yar live TikTok mai rasawa BFM. Ampio kono ini ara live Facebook mai. Rais kono ra kono ka sumu nungkura mo pagi pagi ka. Angkini ngo rayu sura kasalo anda hun murut rasawa BFM. Ate kono kono intokan minkonang kini ngo. Mayakira RTM klik. Mayara Pio itu ra pagi-pagi kara saluran noise rovalu tulu kosong. Ami kapio kono mayara frekuensi ra pamahunan miun no si hama. Amrai se pio kono ra pagi-pagi taka sumindangan ramo. Reina yara live TikTok my live Facebook mara kono asong kono pagi-pagi taka asinumindangan ramo ina yara live TikTok my rasaba bebe. Ya bapak kara se kono itaka kono pajaga ra kepiano inan taka ra siung nu pagi-pagi kawi. Ra kono itaka pio ra sase. Aku no am penjaga kepiahan ini na, nami tak kapi aku no abuli aku no ambal ra raja keraja uman tak kembali am rais na ambal pera keraja ka ka numin paga paga ka lirai aku no am penjaga kepiahan ini na nam. Irwani kau kena dua rimbai, no rimbai kasa, no rimbai dari dua timi. Rimbai ninggalan ada butitin, sunu no rimbai dari jontan insin. Rimbai ninggalan ada pai kai pantangi darah. Minyak terakon ya dirin. Kansian ralondom ramyun kawi, kansian rapan tingaisan miun.

0: Assalamualaikum, kepsenangan umtabi Malaysia Madani, miampai kodoho Abdul Ropeh bin Walimin idahabar nukoyonan da tatuang baino, tadau keturu kohopada misa tulan kohopada tahun 2026. Kapagulu iti tulu da tahabar-habar. Saban nakapasurat ke Papuan da turut di 36 bilion ringgit di suang sektor pemansayan. Sandakan kikaburuanan osilid longkod ketumbuluyan sampamagunan. Habar pempano. Saban nakapasurat ke Papuan da turut 36 bilion ringgit di sektor pemansayan di tahun kata talib. Kinagampatan dilad pakita ketumbayaan da tulun papapu id keburuanan pemurunan id pagunditi. Ibayan Menteri Datuk Seri Panglima Haji Jino Rebina Boros edi suang timpu dila atus dua na perempat tulun mengindapu pengindapuan tekoro suhatanan PKS di tinumanun id opadamualu ekspo kedagangan sampamagunan. Kinagampatan dat dagang nakarikat dat siam na padam lima titik siam riang ringgit. Nakabersedaw diti da antak pinapahimagon sada pisamperuan pemurunan Sabah FSI ed Kota Kinabalu. Pasan daw binasa dit Menteri Keburuanan Pemurunan Pengindapuan Pasakayan Datu Ewan Benedict. Perintah Pagun Timilambus Pagirat Pihupan Keraja miampaid FSI lebih-lebih itailaan teknologi keperakisan pemansayan AI autonomi digital. Wata sandakan kikaburuanan asili langkod ketembuluyan sampamagunan dat wagu Sabah. Mayad ketuludan siwaan pinatamad edi siribad belanja pagun 2020 padam turu. Tumanud baras dit Menteri Ketembuluyan kawabasanan kawayanan pesarili Datu Japri Arifin yang kisaman kahupan ketuludan dilad ke pengukabralan mitilambus mantada labus na kawayanan. Kano ilad perikot labi da gumutulun tu tumumbuloy labi-labid mantad Eropa dit orahian dat sandad kayanan pasarili ang masing-masing talalang.
1: Saya menyambut baik langkah usaha kerajaan persekutuan yang memberikan insentif padanan kepada penerbangan sewa khas ataupun ya charter flight untuk memastikan kita mampu membawa pengunjung lawat daripada luar negeri Sabah. Kalau boleh disenakan khususnya yang mana selama ini belum ada lagi penerbangan luar daripada negara kita.
0: Datu Japri nerubaan untuk kinantakan pinamupusan program Hunt and Explore 1.0 id sandakan. Ababayan kedua tahun narikot manpon juro miampai tegayoh dit kepampai sandakan kinabatangan. Papaintutun perintad pemutulan sukai pinatamad kumaah dit papahup takanon kakamot mantok inisiatif Ihsan Food Bank IFB yang kisamanid siribad belanja pagun 2020 padam turu dila ketimpaun dat kaisah tulan kaisah 2020 padam turu gisam ke teluna padam isa tulan ke padam 2020 teluna pad. Menteri Kedagangan Suang Pagun Kos Pagigian Datu Armizan Muhammad Ali Minabaras yang kisaman dila pakikirat ke pengunsub lebih dagumud ketanudan dat sektor koperat kinaruhangan strategik dat suai. Kanun lagi ilad menginggaan kos pagigian dat tulun ngawid memagunad suai ke kanud mengkikit.
2: Satu agenda yang penting bukan hanya yang saya sebutkan tadi ikhtiar kos sara hidup, tetapi ia juga sebenarnya satu agenda untuk mengelakkan pembaziran melalui penyelamatan makanan dan sekaligus dalam usaha kita memelihara alam sekitar.
0: Datuk Armizan nerubaan untuk makan tetuang UMS alumni Homecoming and Fundraising id Kota Kinabalu. Dikenyatakan di legaran IFV teluna pada RM1,000 pinatahak kinumat bagian memagunah kinisikulan takawas UMS mentah kepenjuran Ihsan Food Bank. Kenengkasan kepabian kausinan data pada mualu titik turu bilion ringgit kumad Sabah id suang belanjad pagun 2020 pada turu lansanan kanud menginggaan keinggaritan kos pagigian dot magigian ngawi. Suaikan kesakadong kumag keberuanan ekonomi timpun tanaru pagun. Kemudian Menteri Sains, Teknologi dan Inovasi Datuk Muhammad Yusof Afdal Minabaras. Kening kasan ginemud kepabian kausinan dila pakitan keteguangan dot perintah kumad kegunaan dot magigian ngawi lebih-lebih meneguang paginumbalan ekonomi masa-masa.
3: Bajet di Sabah itu kalau saya tengoklah cuma secara umumnya dibandingkan dengan tahun yang sebelumnya memang ada peningkatan lah, dan kita harap dengan peningkatan ini dapat dimanfaatkan untuk terutamanya rakyat lah di negeri kita.
0: Datuk Yusof Nurbaan serana pengurus sesi pegitimungan media menyampai tulun ngawid media Sabah nulut dot Kementerian Sains, Teknologi dan Inovasi id Kota Kinabalu. Damatilai kemudua bayan menteri Datuk Ewan Benedict Minamaramit menyampai tersenong kini kasan kepabian kausinan kumad Sabah edi suang belanjat pagun 2020 padam turu. Minakianu yau mai kepabian kausinan dila gunaan mentok keberunan infrastruktur om pegirat ekonomi pagun. Anuan negid kepegeluanan om keberunan pengindapuan mikro okoro om usuh tanan suai ke sektor pemurunan om kepai magatan talun-alun lebih-lebih kayanan kapal rahat om gana kapal tutumulud mentok pegirat keperagatan ekonomi. Naruban yau sera na pongo pinepohimagon tamu geopark watas Kota Belud ed dataran Kota Belud.
4: Kabar diti semalimbau mantad Sabah VFM keselimbahan Boros Dusun.

Muantak papaingkas pantamangan talon-alon katingaligan ginumuan ang kaparakisan lang tarawaraw dat 1,600 na padamanam kamera talisak CCTV dat man papasanga mayad project Bandar Pintar Kota Kinabalu. Ikumadua, Menteri Komunikasi Tio Ni Ching Minaboros datad mitilambus o kita mantad sistem dila papanud di BKK manantud kotusan lebih da tepat montok meneguang kerajaan operasi kekadayan. Kampai dan mengilad kepapanahod talun-alun o magantob kasalaan. Narubaan yaw sirana pangoh minay intong koyunan kepanjuran longkod patamangan operasi piramutan NOCC Bandar Pintar Kota Kinabalu id Kota Kinabalu. NOCC kepampai penuridangan piramutan kakamot optik pemasangan dot 822 terigi pintar am kapasadiaan kasusukupan wifi ginumuan. Kapamasangan dot CCTV infrastruktur kehempit pikikira da pongoh tulan kedua 2028 it longkod pertamangan operasi am longkod data pikikira da pongoh it suang timpo 6 tulan. Damot nila ipuro Parlimen Kota Kinabalu, Dato Chan Pon Hing, kikatumbayaan dat kepanjuran dat NOCC Bandar Pintar Kota Kinabalu, kanud papaingkas kaparakisan pengulodan kerajaan kekadayan Tagaya. Kadaud integrasi data maya sistem dila, papanud bagian menguasad papanaw analisi, lebih kontak. Kano ilad pagirat katingaligan ginamuan, kampay na hidkayanan ririkatan tulun to tumumbuloy ang nagidkanod manantod Kota Kinabalu, maid kaburo sabagid kakadayan Tagayo datuwago aparakis ang atingalig. Paingkura pa din gisaman papinwago kakadayan Tagayo dila, may ngay panaribahan pagidumbalan infrastruktur, iradkod kakasahan kapapanahan waig ang latirik. May katilambos kagirat tinungkusan baras ang kaubasanan etnik dusun dat inggisaman matamang dila kigunad pagiratan mayad kaampayan dat susumukad ngawi institusi belajaran ang pamagunaan teknologi digital. Ikumadua bayan menteri Dato Seri Panglima Dr. Joaquim Gonzalam Minabaras baras dusun akan ka gunaan na montak piramutan nga pagitad kain tutunan kasusuyan kadatan ang longkod telaan dat etnik dila. Nakabaras daw diti ang tak pinapahimagan pinamupusan Festival Baras ang Kaubasanan Dusun Ranau id Ranau. Pinapahimagan nagi o Ranau Ethnic Learning Center RELC ang Persatuan Community Wikimedia Ranau. Pinanuridangan dot RELC ang Persatuan Community Wikimedia Ranau kikaburuanan pagirat inggisaman do dokumentasi baras susuyan magigian om telaan do kadaton mayat belajaran om platform digital. Pibarasan pamusarahan pawansoy kayanan piwalitan Parlimen edis Sabah man pasikapa. Pibarasan dilaman pahoroo miampait bagian hal ngawid undang-undang suruhan jayad pemilihan Tagayo SPR am agensid kahampit pagulo aitan kumad mitingan peruan kuasa teknikal. Paingkanad na baras di Menteri Idkaupisan Luguan Menteri hal ngawid di Sabah am Sarawak Datu Mustafa Sa'mud. Kadaud hal dilad mamagunad peneriukan ang pangintaban magigian miampad o sarisid ang nagid penentuan da SPR pagulod papaharad kapagiratan. Paliman sepanggar awa konkoyanan dit anuan kataguangan tu agumwa tulun mangundi dila kampay nad pamusarahan papabagi dila kuma dua koyanan paliman. Pengkura pa nga pamusarahan dila tumanudasil peneriukan ang pangadangan dat bagian kaampit. Ed pamupusan sukuta kawago iti tulo dat habar. Saba nakapasurat kapapuan dat turo titika 6 bilyon ringgit isuang sektor pamansayan. Sandakan kikaburuan na sili longkod katumbuloyan sa pamagunan. Ang kakanabar din na kayo na nulo di Saira Samain mantat seksyon habar masa-masa ang pinadalin di Denisius Inging. Tabi Malaysia Madani. Assalamualaikum.

DM Especially. Assalamualaikum tabi pi pembahasan tabi pi ambalutan kuma di kayung awit internet pene kau dat tinaga kona pada tim puditi halan sanda tang lidas ngawi asenengot ka pepanahan dat nu napa karaja dat pepanahan dated kepesian diti kuma di kayo hit mana panau nagi papanau dat kerita senang-senang ngan kia halan sanda Nuridi hatinggal lagi di kayo kapapanahan gisam karikatid walay teka hinangga na pahatangayan da kayo apa yang kurapang atabi tadaw ke turu teka tari bulan ke pada misa tulan ke hapad 2002 pada menam kumadi kayo tain sanai tapi senangan makin nangau keselimbahan baras dusun telu jam iti lambus mantara jam ke siam tetuang gisam jam ke hapadam 2 pitanga tuang menyampai kodaga DJ OP de Sabah VFM apa sih baras apa sih negia tinaro ya tapi neko sundung dat nuna pekerja di yunda sekiranya apa dat hara kesiwatan mila kau mengungkap dat Facebook antangan di unapod Facebook dot Sava VFM V Good radio lingay papailang ina kapagulo da semuang kada lingay papailang kya kada nagi lingay dot Nuridih mamalaik nagi mamasen kumagam balutan ngawi biru merumo kau na da hinad panguminan dot Facebook dina may dot aramara may takaw da hilaid panguminan biru rumaan katilambus dated keselimbahan beras desun. Ya, tapi ni kau pingkurin di kayu rumah sam kamu. Jadi aku tak kena balu dan ketinggalan di rumah sam. Pingkur apa ngaji timpu dari rumah sam deh ti. Mak iki kayu lehisa sampai sinding dat kepagulo tetuan bayno. Sinding mantadi Huda Salehudin.

0: tanu sining tawasano.
1: Kuri tanu diesel gunaan tulun suai. Baino konuan budi diesel mila pangaranan kuman tulun suai. Amakon ko mentokno paganakan to sama. Diesel talo kurita mila pangaranan kuman talo tulun mistuai. Tumanod kuman kasakayutan. Kapailahan patilabos milad intangan maya www.budimadani.gov.my teka menelepon id Budi Madani isa 388-85-85 isa 388-85-85.
2: Ya, diberikan bina jam ke siam teluna pada maturu minit dah tertuang miampai kodaga di JOP di keselimbahan baras desun tertuang dah banyak ya gisam jam ke padam dua pitanga tuang kumadi kayo hit nuridih masa nagit perangau timpu di timaya data radio ano no habar dah kayo alansan datang alidas kong awik ya masa nangat kepapanahan dat nuna pakaraja nagit kumadi kayo hit nuridih harap tengoyon titimpu-timpu madrasam dite senang dat pintang-intang teka gempian di ketinggaligan pintang-intang ngot kawayan datawan kya kuma di tepinay takawit nuri di pensum pakawalay di sanda bawang sekira nepad harait kamuyan di kaligagan harap teprimunan takaw dat arika tawalay dat nuri di liyud titimpu-timpu madrasam dite man takaw anu rede manganut takolang dat sumikap memegampih dat itang pensel lebih-lebih nyawa nagi kain tutunan tinan nire ta pensel kia nagel ka surat beranak atay ka kad kain tutunan tinan nu napai mengel ka garan-garan tanah kia itang agaan datawitan damibak pengkurapa kada kada nang ibabot ang peti ice atay ka ice book kad daten kia atau ngati wih ngawi kia mila iri human kawagu kia daripada hadat nuride ali gegen ada tada nyawa mai panalamate ke meninggali ke datan dat peti ais tengah tiwi dina ada mila human kawagu di suai tadau senang lagi di duanan mibak megium kayanan dat it a tinggali gedamat pad tipu-tipu dat kali gegen. Tapi nak kita sindik mata di Vela, penyempatan di Hana, menagi Kahira, memegampet iman-imanan, Sabah VFM, senang kepiah.

0: Belanjawan 2027, Malaysia Madani, menggapai di langit, mengakar di bumi.
1: Kepada para pesawah, kerajaan menyediakan bantuan untuk pesawah sebanyak 2.6 bilion ringgit. Ini bermakna setiap hektar sawah, pesawah akan menikmati sekitar RM4,300 meliputi subsidi benih, baja, racun, upah baja dan harga padi.
0: Yang amat berhormat, Dato' Sri Anwar Ibrahim, Menteri Kewangan.
2: Bagi nombor kesalahan, keselimpahan berasusun, keselimpahan di Karanhanu, sini-sini di Tengah Senang,

Ya tapi ini kalau ini jam ke apa 24 minit dah tertuang kakal kami yang pada ke DJOP di keselimbahan baras dah terdesun kaya pun sikau dikayut kakal demi yang pada di keselimbahan di ti di penguminan di Facebook kepsenangan dah tertuang kuma di Roman Rain kepsenangan lagi di kuma di Rostina Dami aku alingan di Maria Juhan Terry Tigabil kesenangan itu tuang di JOP Kedau tapi pembahasan lagi di kumat dan seneta malutku itu di Facebook tapi senangan itu tuang kadi Maria Juhan tapi pembahasan atau daun minggu yang paya barang kata gue mudah kumat dia DJ Kedau pun si kau aku nak galingan dapat pelambu sepasan di timan tadi majakong majuna senang tertuang tada minggu DJ om nagi kembalutan tainsanan ni terhian magi kinongau keselimbahan beres dusun tabi ketuangan hiti di matunggung asrasam tertuang de bayna kadau ini begitu senang tu pepailang de kawian tawan kia mai de Thailand kembalutan ngawi di sekira rumah sam kalau kalau maharai mehilai matunggung de timpu diti ailan de le rumah sam kamu om ailan de le mamalan kapapanahan kia. Ya tapi ni kau menderang tau apa kawagu teru hai kia manku kawagu kau antangai deti nu dahilo pengumuman di Facebook te kai di WhatsApp tu manku kau yu perang hai sinding dat ketil lembus manta di Vitalinus ensu alaid au nang kapiroba sabab VFM senang kapia.

Itu punya kau. Paling sunudan atau kepilangan karet titik keisaan penggerak puisi tiga tiga tarikh menegit irama Sabah Putri menyampai pisah kandungan dat Hongkod beres tiga Dewan Bahasa menegit pustaka di BP Kota Kinabalu Sabah memensai dat

2002 na pada menang kia. Eh, kayanan dat Dewan Amil Jayah, Dewan Bahasa dan Pustaka DBP Kota Kinabalu Sabah jam ke 8 tertuang. Dia misal dikayut harat kesiwatan. Mila kau remikat untuk diti, mai pemengaramai diti kepakitanan teka pementasan karya teta. Tina pementasan tempua berserang rendah di tinga isahat lansan dat kesilu dat isa medium mentok pepentutun karya seni kepakitanan dat magigian kumad peganakan dat di Sabah sesuai ke pepentutun negid nilai budaya bahasa tai ke kepesian nam negid kisah magigian maya detet medium teta. Ya tapi kau sekiranya apa dat nuri di rumah stam dah hinat kau yang anda kau kada diwalingan dah papai lang kia dah hitil keselibahan itu mai dat elan tak kau papai lang papa susui kumat kembalutan ngawid suai hara menang kau hit mana panau nama ikian dan itian anda kau mai landela merau-serau sekiranya di rumah samid ngayon dia lagi ya amelan dia lama malandat kepapanahan ya tapi nikau sini mantan di Rosario Bianis iteretan dat asang ulunan ngapain ku apa aku asang ulunan ditimpu di titu itu aku bingung beletok mengeramai memilih ginawa dakayo kini ngatak kau.

Kita berikan kepada Sinding Mantan di Hati Karos Iteretan da Nauyadna Alansanam Nalihis ke korang Sinding di Kau ni Tino Kia Harapasan Mantan di Johnny Upin Kepsenangan Tertuang di JOP Kadau Tumali baku pun apa hitit sebab BFM Kesalimbahan Baris Dusun Tanda Sekadong Kuma di kaki Kadau Pensikau Tapi tertuang tarau ke isu kumatain sanai ke Melutan Menanak kadung Sabah VFM Baras Dusun Alansan Ongo Kis Kau Ngawi Tapi pipabasan kudu kayutin sanai kia kadau Johnny Upin Keteluadan di JOP kadau Ya tapi ni kau pun sikau dikayut kakal pada miyang pada ga Dari tidak keselimbahan diti Dua na jam nakatali bertimpu tekau dat Mungkin ngau sinding-sinding Kepiru rumah Ampun sikau nagi sekadung da kayu tilambu sai dio da menakadung da gai dated keselimbahan Baras Dusun lebih-lebih kuma da hiti di Sabah VFM it a senang kapia apa si Baras apa si Tinaro

0: ginawa ka sarili kasalimbahan Boros Luzon, kasalimbahan di Karanghano, sinisinindit ang masanang, sinisinindit kolihis dat ginawa. Ay siya nasuway, ikasalimbahan Boros Luzon, Sabah VFM.
1: Eh, tapi ni kau jam ke apa dah misah isa minit dah tertuang nak kesuang tak kena jam dah keteluh di titalu jam inti lembus keselimbahan beres dusun. Ama iti jam dah keteluh di ti miagal di jam ke isah jam kedua sinding-sinding inti lembus miampai kepelaan di tangan iba ati kepilangan-pilangan negit pasan-pasan. Pinalambos ka balutan ngawi it magikinangaw ka sa limbahan Boras Dusun. Amiti timpo-timpo dat madrasam diti tabinigaw man ko di kayo pailangilangoh iti kawayaan datawan pinasaliwan milatakaw lang tangan dahit laman web rasmi dat kaupisan meteorology Malaysia kawayan na patawan dati suwab tadaw dat kaiso taribulan ka padam 2 tulan ka padu na ribu 2 na padam 6 panang na pagkasuwaban nga rumasa min pipira kayo nun panang sasadapan mandibot miwaya ganitid pipira kayo nun naging mandibot miwaya ganitid pipira kayo nun ilabos kakadayan panang datatuwang. Adiam tapi ni kau suap napa? Nuridit kain sanai dat pasarili dari di pagunas Sabah nga megal dat rumah sam kadia lebah dari di kopisan meteorologi Malaysia. Adiam misingilah tak kena pengkurat tak kau mamalan dan nu hak raja dat kesudang di timpo-timpo dat madrasam di ti. Negit mibak dat mai kerajaan suap tasarud ini memakai dat sumakam motorcycle pengkurad rumah sam masenang dat nuridih sumakad karita kya awnad arasaman teka adarunan labih-labih dat papatad kau tang anak mesikul memakai da motorcycle aw kapi ya kasudang kya teka aw kapi ya kangam masenang dat memakai karita timpu-timpu dat madrasam atau asa kawas-kawas nuridih ketinggaligan dat agampat to kau ito na pwede mamakaya ng motorcycle dito timpo-timpo yung madrasam dito nga ito kawailan ano rin di kawayan daralan lamaw-lamaw masakirad na pwede manan ko na po masakirad na pwede mamaguna to kau dat karitam tingaligan dat asawasawat kan dat katingaligan kaya dat mamakaya to kau karita di am sinding dat katilambus na binikaw. Sindik man tadi Jesri Digusip Sumandak Renau. Saya di kayo Sumandak Renau. Itia sinding perangahan ku di kayo.

0: Kepala Belajaran Malaysia RPM 2026 2035 Ngapalan Strategik Timpu Tanaru Dit Mangolon Palan Keburuanan Belajaran Malaysia PPPM 2035 Miampai Tema Merapatkan Jurang Meningkatkan Mutu Meraihkan Kejayaan Bersama Pepohampit Reformasi Belajaran Kepegulu Maya magawit panginwaguan kiguno maya kain tutunan kaparegisteron tumanod kasagaon ginawo montok kaswangon kuma daraja kaiso.
1: Belanjawan 2027 Lisi Madani menggapai di langit mengakar di bumi.
2: Kepada pekerjaan kecil getah kerajaan bersetuju menaikkan kadar insentif pengeluaran getah buat kali ketiga pada tahun 2022 IPG hanya RM2.50 IPG pada masa ini RM3 sekilogram dan kadar IPG akan ditingkatkan kepada RM3.30 sekilogram untuk manfaat lebih 300,000 pekebun kecil.
1: Yang amat berhormat Datuk Seri Anwar Ibrahim, Menteri Kewangan.
3: Ya, tapi ni kau, Sabah BFM, senang kapia. Siwa tau kawaguh dat mentang di kayu pasan daitin pengumuman data Facebook ya. Manta di Charles Leginon, kapia senang tertuang tadau minggu. Tadi bulan kepada misa tulan ke apa 2026 DJ kadau. Kau balutan ngawi di Sabah BFM, Facebook. Maki kina ngawid kesalibahan baras dusun ita senang kapia kadaw tabi pipabasan ng barakat mantad minamangon pasan dat katilamus mantad di Paulinus Giona senang tatuang DJ maki kina ngawid suway iti napad kampung ganipis lama kiulu dit dangadaw ponga asap awrasam ay sedad nandah kadaw kia kapisanangan lagi kumadi Joseph Mindong nagir kumadi anti kakal payanti dahitid live Sabah BFM Fonsikawati anti kapi besian kapi senangan dat kada pandatinu ki anti kapi senangan tetuang DJ OP kadi Josie Mindong tensanai tambalut ngawi di Sabah BFM V good kadaho V good kakia tabi pibabasan Fonsikaw senang kapia kadaho sinding katilambus tepinikap.

Sebenarnya kau harap bila peminat mereka ada jam ke padam dua pi tengah tuang persi kau dikayuh ke tepini kau ngawi it minampai dega dari tin keselimpahan diti manta di tejam ke siam tetuang pemesemak na di jam ke padam dua pi tengah tuang apun si kau it minamalaik pinapailang lagi di tita live Sabah BFM di Facebook am lagi ta pinapapung dat pasan dahiti panguminan diti tai kehilai panguminan dat WhatsApp kia ama posikau di kayu sekadung kumadagai dari keselimbahan baris dusun am nagi di Sabah BFM lebih-lebih kumadagai di JOP am kapi rubat tokoh kawagu di suai tadau sekiranya pada harap berasku di tau kapi ya senang di nakalabus mata di kebangku teka narang udah kayu siau inang gana pahit nunun apa itu senang mantadat minamangon kia am yaku di JOP kapi rubat kawagu di suai tadau apa sih beras, apa sih nagih tinaro hinakopak.

anak do pa nga tunggungan to ko bo. Tamangay na yulad to susunong tinguli kayo lo, buhirat o kampayad karatan dada. Pasan di tim antar RTM om agensi anti dada kebangsaan AADK. Hashtag panalaban dada tunggungan tensanan. Hashtag usunong nagit antaban. Hashtag arat nung kampayad.

kada det calling virus covid problem siam kakal it peserli tako dilombusai tumanud telu w menginstu memo instaroi menginstu longon miampai sabun take sanitizer memaguna unsu bentako memaguna takop tadung om kabang lalabino it kayanan dit asusok om ogumutulun kapasarahan tegirat suhuan dat papanau tris nung kiharat tanda-tanda dit oprimanan. Tris nopo nga memerisa, poperuput, poposuai, popelo, mekiubat. Kasasarino dat mentong-mentong, COVID-19 siam, omanutun dat isai.

Jalur Gamilang. Selak kayuk sampina konon untuk menetikan rana salinat batik kanya kerondok pulanu mo konong tojo. Batik mabiru, malia, mapulak amasilau, rondok pulanu pasindanganan nan salinat bulu. Palisubani, kepasawan amta tanduk kedaulatan ru raja-raja Melayu. Mo paramapat bis malia amapulak tatanduk mo paramapat pagun ralom Malaysia. Liliwa anak bulan tatandu Islam ugama rasmi rupa sesimpungan amo param apat pisuk tatandu pasindanganan mo param talu pagun am parinta pasisimpungan. Pondok Takau Jalur Gamilang.

0: mangi imbolo.
1: Kapam bule.
0: Rio kalo aruon atan kulan imbolo no. Mapalamba kia, ragu-ragu ramalat kia, mempakauyuk kia, amnyak membatik malat sor ra media sosial. Rakuayan memparatu, menauyu amam pekenala. Sonor imbolo ti rasa sangulun ondo imbolon, pengintapatan rainan galama lumawo. Mental lumawo. Malaut am masilukan. Mokondo guangno, masagak meminat rainan galama. Sikul am kandai lumau am kalo bagu matanda. Masalok masigo pat makalatok rana suangan. Imbolo salak ka pangkulian. Yono rondo pilat ondo kalo makito amaruno mangkinibit ra mairuan rapainawo.

0: kapipa siyan tabi Malaysia madani. Kinungan na di Diyosu tiabal matad saba VFM pamuson ko isaw Dennis Primus. Kapaguna pa nga tuhuda abal. Sabah na kapo poswat kapo puvan sa ginumutu titik onom laksa linggit paid bogizan panadan. Sandakan kita ngazan dumadi hongkod ketemuhuzan sem pemagunan abal pimponu. Noko poposwat o sabah ko popuvan sa ginumutu titik onom laksa linggit doid bogizan panadan di ito nakatahib. Nangazan diho noko po pakitoh ko tumbazan mangingin dapu kumakansanan ko sunizon pomonan id pagun diho. Minabo si Vazon Mantili, Datuk Sri Panglima Haji Jinor id timpu panagi diho. Atus nuvong panam apat mangingin dapu tanganini om uha-uha PKS. Uminampay diti opodang bahu expo pidagangan sa pamagunan. Miampay kansanan tayin dapu dumimpot si zamang panamimo titik si zam lizong linggit. Minamasa ni Sido, id kapoy maganan sodop pisampuvan pamunan Sabah FSI id Kota Kinabalu. Pasan ni Sido, pinahumbus di Montili Kotundan pamunan pangindapuan ang pansakazan Datu Iwon Benedict. Tumiyamus sa kapalintahan pogun papapantod diti pisakadazan miampay FSI. Oho binokozo doid pongihan diti teknologi kapandazan tinodo AI autonomy om pendigitalan. Kikahansanan o uvang sandakan dumadi hongkod ketemuhuzan sem pemugunan kababagus Sabah maza pinggisaman ketuhudan siva painbida insibo kabalanjan duvong ngaybu duvong pedamtu. Tumano di Montili ketemuhuzan kobasanan om kinaisanon pasehi Datu Jeffrey Arifin hang kosudong ketuhudan diho kanu magukab vazan manihambus mantad habus pogun. Tutulus ino kapamagazat hobi ginumu tutumambuhuy ho hobi na kozo mantad Europe ianangan diti kinaisanon sandad o magigizon tuhun tengah sizaw.
1: Satu agenda yang penting bukan hanya yang saya sebutkan tadi ikhtiar kosarahid.

0: usaha kerajaan persekutuan yang memberikan insentif padanan kepada penerbangan sewa khas ataupun ya charter flight untuk memastikan kita mampu membawa pengunjung lawat daripada luar negeri Sabah. Kalau boleh disenakan khususnya yang mana selama ini belum ada lagi penerbangan luar daripada negara kita.
1: Datuk Bungan ni Datuk Jeffrey dari Dabah Besan Pemupusan Program Hunt and Exploracy isok titik aisa isenakan program kumaduva mentok tahun dumonto man ozuvo miampai hobi ginazo papampai sandakan om kinabatangan. Papaintutun o kepalintan penguangan sukai pain bidak kuma menono huwad takanon om kakamot mentok pinggisaman Esan Food Bank IFB pinggisaman isibo kebalanjan 2022 liho tumimpun kaiso Wuhan kaiso 2022 gisam kotong pedemisa Wuhan ko padam duvo 2000 tahun ngopod. Nebos i montili pidagangan suang pogo nam gatang kalalahan pogigison Datu Armizan Muhammad Ali hang diho pisosomo kanu mengunsub hobi ginumu kampasan idbo gisan pengindepuan om pisakadazan suvai kanu nagiho da menginggan gatang kalalahan pogigison diti sontob i momo maguna suvai ko menguang kopo miu batan
2: hidup, tetapi ia juga sebenarnya satu agenda untuk mengelakkan pembaziran melalui penyelamatan makanan dan sekaligus dalam usaha kita memelihara alam sekitar.
1: Datu Bungani Datu Armizan di untuk makan sedap UMS Alumni Homecoming and Fundraising di Kota Kinabalu. Di Dabah Besan di nakatak ni galan IFB tahu ngopod ngai bulinggit kuma gerakan pengguna siswa UMS untuk papapanaw Esan Food Bank. Kinain sabaton ke pobian seginuwa penembahu titik tu laksa linggit kuma Sabah dari kebalanjan 2022. Hansan kanu menginggan timbagat gatang kelalahan no pegigison tuhun ginumuan suvai ko menokodung ketundan ekonomi timpu tanauh pogun. Menebos ikumaduwa mentili sains teknologi dan inovasi Datu Muhammad Yusuf Abdal kino uangan ginumu ke pobian diho pepekito dan memohizo kozok pelintan kuma kegagana pantun ngavi hohobi no kozo dain monoguvang kebahingkangan ekonomi babaino.
3: Bajet di Sabah itu kalau saya tengoklah cuma secara umumnya dibandingkan dengan tahun yang sebelumnya memang ada peningkatan lah, dan kita harap dengan peningkatan ini dapat dimanfaatkan untuk terutamanya rakyat lah di negeri kita.
1: Datu Bungani Datu Yusuf di Kepongo Pisamanan Kepabalan Miampai Pekakalajak Kepabalan Sabah Nazu Dokumentilian Sains Teknologi dan Inovasi IT Kota Kinabalu. Namo diho avasi kepeneman di Kemudufo Wazon Mentili Datu Iwon Benedik dari Kinoin Sabatan Kepobian Kuma Sabah dari Kebalanjan 2022. Mimang isido da kepobian diho gunon tavavasi mentok ketundan kometan om kepemantadan ekonomi pogun. Pekino negi da menak peguhuanan kuma ketundan pengindepuan mikro tanini om uha-uha. Suvai ko dahit bogisan pemunan om pengumbosian lahan, hoho binokozo dahit kinaizunon lolokiton om tutupon kapal montok poposindak kepagetan ekonomi. Notubungan disido di kepongoh pinopoimagon tomu geopak uvang Kota Belud, id dataran Kota Belud. Abal bertingkat sumaimbo mentan Sabah VFM, kesaimban bos kadesan.
4: Kakal ko po, makinamaw abal ipogun.
1: Montok papaing kawas ko panayhian lahan tohibon ko mohigantun ginumuan om hang to sikap kuma kalajak tabwabo. Sa ginumu saibu onam ngatu si zamgatum onam pagagano gambal pain hosok toy CCTV man panokoto maza project kakadazan tabah Kota Kinabalu. Minabosi kumaduwa mentili pibasan tiyo ni Ching kapayhan timpu da tatapot montok tad kakamot diho kapanak do DBKK kauhanan do monodo piangazan di hobi paintunod doid kaponoy naan kalajaid kakadazan kampay no mengiho kababahan doid talunalun o mengipop kadandangan. Natubungan di sino di kapongo mino naihi uvang panadan hongkod panamangan kalajak potiombus doid NOCC kakadazan tabah Kota Kinabalu id Kota Kinabalu. NOCC pengangkub ketundan memengguna kabel pain bidak kapanakatan bahu ngatus 22 toigih tabah miampai kepetundaan kauhanan wifi ginumuan. Kapanakatan CCTV om kaumatan kegempit pisosomo opongoh ontok Wuhan kaduvo 2022 bahu. Namot diho hongkod panamangan kalaja om hongkod kepoihan pisosomo opongoh insuang timpu onom Wuhan. Namot niho ay mazani po Palimod Kota Kinabalu datu Chan Fong Hin ko panimpunan NOCC Kakadazan Taba Kota Kinabalu kano papengkavas binasi ko panayinaan do Kakadazan. Tumano di sino lahan mihang kopayhan mazak lalano kogompit kapanguhan do bogisan mengwasa menodok panayisukan di hobi paintunod. Tutulus kapamantod ko mahigan tuhun ginumuan kampay no itkinesunan di tabazagan do tutumambuhoy. Itim pupunagi diho kanu papatantu di Kota Kinabalu gumazo sebagi kakadazan tagazo pain vavagu avasi om o mohig. Sundong tuingka pingisaman do papain vagu kakadazan tagazo diho mositi no dami pahud kapanguhanan kumahingkangan kumatan tikid tadao kampay na kakasan kapatikidan vaig om latilik. Montok mapatanto diti tungkus mos om kobasanan tinaw dusun at hiyamus na kasudong pinggisaman mamagompi pati hiyamus kiguno na pabakason mazakampasan sinakagontong amuhok institusi panginabasan om pumagunan teknologi digital. Minabosi kumaduvo vazon mantili datu Sri Panglima Dr. Joaquim Gunsalam bos dusun okon ko sa baba gunon montok pibasan nga panakotanda kaintutunan susuzan kobasanan om kotos toihan tinaw kagampit. Minamasan ni sino di kapoy maganan pamupusan kalamazan bos om kumasanan dusun Ranaw id Ranaw. Nakatimpo nagi Ranaw Ethnic Learning Center RELC om kaisan Community Wikimedia Ranaw. Kapanoy dengan RELC om kaisan Community Wikimedia Ranaw kikansanan do

Sabah man pasikapo. Papanaon o pibasan diho miyang paibogisan ahal nga biko tulan Suranjaya Pemihian Tagazo SPR miyang pay agency ko gumpit paguhuy o viton kumaid piti mungakan ko tinanan teknikal. Ingkano ko payhan matali montili id ko pisan uguan matili dahil ahal nga bisabam Sarawak Datu Mustafa Sakmud. Tumano disido hang diho mamagunok panaisukan o paguntaban ni Osoy Nigkozo miyang pay intangan do SPR paguhuy tontuon o piangasan. Paliman sepanggar vokon kinesanan i intangan kozo sebab no ginumu mengungundi daw i akawas kozo. Kampay no na tegan do bogisan kuma duvo kinesanan paliman. Sunung tu ingka atang diho mozo kuma asil kupanisukan om penimbangan bogisan kogempit. In pamupusan ginungo zuvagu iti tuhu na abaw. Sabah no kupuswat kapopuvan sa ginumu tu titik 6 laksa lingit do bogisan panadaan. Sandakan kita ngazan dumadi hongkot ketemuhuzan sempemugunan. Hingga kanitiabal mantad Sabah VFM Nuhudi Syahira Samain dabo gizan kepabalan berita ehwal semasa om pinalahin dari bos kadazan di Richard Soilian. Tapi Malaysia Madani Kopivosian.

Kapi vasian nang sebab dene ko ngabinsan po kumari ketatan ud makinang ko sa imbahan bos kadazandi ada tadau bai na bo ko padom duwa buhan ko opod tahun 2006 om nang odi zu hazau di babai na di kanda mandito ka onga ndo zau di hazau vava kavavagu bo di Julius Lancaster lajungin ai kapinasi semua pahain data pinay ngavi masa doi kapabalan sosial diti pribasian dari dia zu mega di Morius Morudim Florence Boyjol John Tati Richard Binjinos Florita Kinajil Helen Yong George Mining Wilbu Jonas Minia Gansing Omi Charles Loginon dari WhatsApp Sabah VFM Om Mazak Ditya Kapabalan Sosial Facebook V Good Pladius Binswan Korolis Lis Kepivasian I Joseph Ginoli Lugai Angeline Malatin Maureen Kinjau Maria Juhan Omo Gumuk Pasubai Tapi naik kongabi Mazak dari Iti Oi Ipol Eric Menghiusi-usi depasan ingkan naikot pindasi Patrick Junius Majakui Om mazak dari TikTok di tinga Om opulokis ke za Lucy, za Miss Om i Moinim Losiun Menghiusi-usi depasan Dennis Nicholas yang Mangaiku Kotaw dan dosa kondung dia su Mie mesti kesehimbahan bos kada zaniti Mie pai hozo di tengah fasik Kehis kaza dia zu Dongo sebab diti Diti ya babay na diti Agung-agung kuyu Matilda Majiun Sabah VFM kesehimbahan bos kada zan Nekat finasi Oswaw temoy mo

Sebenarnya ku ngabi tanau baino mintutun teko mangihot toko do songhun mangingin dapu. Doi tiid pogun toko do papapanau pengindepuan sebagi menonombi. Pengindepuan di tinepo ngatai naon di lolah. Teko Zandi Nora Eri. Inoma tuntu di lolah ka ongan do pengindepuan di Zandi Nora Eri. Obisi dan upaditi tapi naiko nga maso menekubang de pengindepuan deho id KDCA. Uhusap deho id KDCA. Onu o tain depuan dao diti. Zasi dan upo nga menonambi o menodoh do basan. Hobi nakozo basan ko basanan basan contemporary ka baditi tapi naik ipinudahi. Tuminanud i Zandi Nora Eri de minonimpun bah de pengindepuan diti mantad pe di Wuhan ko opod tahun 2022. Tuminimpun de menombi basan contemporary teko pinudahi de itukuan plus om tukuan de mentok dezanak teko size plus size kanak-kanak kaditi. Anangan kozo i Zandi Nora Eri do menembi teko menodo pisin jika ditia menembi mantad po di onini po onu dati i pakianuan kozo teko alaku kamay di nakano ko penaiman di tabasi mantad no do kata-kata dai basan contemporary di Zandi Nora Eri diti. Iti no iaitan do opiodo top. Opiodo top. Hahangai top. Ngan do basan contemporary i tino do dao diti. Tapi nai memaguno do ono kamay di mina maguno do kagingahan teko kobasanan do mantad dusun lotud tuaran. Katata dai do basan kasudong kozo do gunoon dait kalamazan ikan kozo dait kalamazan no kay magon teko majlis rasmi kamay di kapasa nagi do gunoon do patitikid timpuh diga do mo ipimpanaw kuma teko bakalaja dit kopisan suvay po ko man tadi no ko sudong ngabi do basan basanon ka di Zandi Nora Eri sa sebab no do kadai teko hivang bobohizan no po do basan tino do diti do it KDCA dadi kagumuan no po do mikot moy do deho nga subay ko tuhun kini sunon nga kiva nagi mantadi momi miyambo teko mantad habus pogun dadi tino kansanan di Zandi Nora Eri moy do itiko basanan om nagi tinaw do toko id pogun sabah o intutunan doid poto tongkop vinod kansan doid timpumikot kiva nagi o agent do popoin tutun nagi pati hamus do kapabohizan asil tinodo kuditi kadi Zandi Nora Eri do kumain habus pogon tadi tino tepnay ko ngabi paintutunan toko do sangun pabangong mangingi dapu id kinaisanon na toko i kinuama tuntu di lola deko Zandi Nora Eri bahasa kikianum kiba mimang ko teka anangan maintong may napo deho id KDCA iumon no i Zandi Nora Eri no papapanaw pangindapuan niti konsika nom kotohadan dam na kinangaw.

0: bakas. Bakas asi. Penzo. Kau duduk maya bakas. Ayo dah teko aku nak kloso dia sini lau bakas diti.
1: Kada kau susah asi. Izo witi. Mama madi tindama. Nogi pagu kon ke mialang ngalang bakakuk diti. Isok pinulu isok tambang bo.
0: Mogun samang kena kau zo. Bah, onu po pagu kau diho no. Bion ku penung duya.
1: Permisa, permisa.
2: Oh, doi.
0: No.
2: Asik. No, kau hidup nih, bakas. Agar ngau kau, bo. Kata pai pemenau, bo. Opunan toko diti. Aku akan bakas.
3: Oi.
0: Are, asik. Oh, doi, asik.
3: Onuman diusu dino. Aku niko diusu sama nudo tahun diti. Dogo isang nudo tahun diti. Hei, magasuto doiti, mositi kimalisin. Aw ka basa mamumunang barako. Kalatiko no, aw ka basa mamumunang barako.
0: Oh, aduh ya sih. Penangkus, asik. Penangkus, penangkus, penangkus. No, kok tapi nak tahan lupa kakuk, no. Eh, oi mah. Aku nak kivalisin lupa kakuk, nih. Penangkus, asik. Penangkus, penangkus, penangkus.

dango di zo hazo di babai no di tebnai ko ngavi manta di Esther Wesley i aitan na aison na di Hansan na tapot na po hazo na po di sangano ko zo omson supu nga i gundahing Alesius Modulis hinazo di Esther Wesley tu nakamong haida iso ababazan kohotihomus teko kohomus de teko okito de TV namantan id pagunta ko sabah diti ababazan ko pamahisan de TV jadi no tip o hazo di de pasahimbo de TV pina sahimbo bago kuma id radio tentu nabagia demi yang pai kesagaan di gundahing Alesius Modulis. Ada baino jam ko tu apat kepada miso minit dong sebabit pemuntah ko. Jadi mungkin ngau toko vago doh zau no tip di ton sizam ngapadan. Oh baino diti i Alesius Modulis au zau humansan diau sutenan hozau di Monica ongkosing nasibku pempasi. Kini ngau toko.